0: Apakah masyarakat ini ada perlu membutuhkan peralatan?
1: Jadi karena kita kan sekarang sudah digital ya.
2: Karena kita kan sekarang sudah digital ya.
1: Artinya penerima pun masyarakat harus memiliki TV monitor, TV yang mereka saksikan itu harus digital juga. Just in case belum digital, berarti harus punya STB. Set top box yang bisa mengakses, sehingga mereka nanti bisa mengakses siaran itu. Dan artis dalam gratis dalam artian ini bukan berarti
0: tidak harus berlangganan kan Bu ya?
1: Cukup bisa mengakses TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Itu mereka sudah bisa mengakses siaran 104 pertandingan. Nah, jadi coba cek, silakan cek di TV masing-masing apakah sudah dapat kanal TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Kalau belum, mungkin kami juga memiliki QR code ya, barcode supaya masyarakat tahu bagaimana cara mengakses kanal TVRI kalau seandainya mereka belum bisa menerima gitu ya. Dan itu kita juga di dalam mobile videotron itu kita juga selalu tampilkan itu. Jadi masyarakat bisa scan ketika bertemu dengan itu, atau di siaran-siaran kita juga selalu kita tampilkan itu di medsos TVRI Kalimantan Timur juga ada.
0: Iya, sudah gencar-gencarnya begitu Bu ya. Apalagi ini sebentar lagi akan dilaksanakan begitu Piala Dunia.
1: Iya, betul. Waktunya sudah semakin dekat nih, tinggal beberapa hari lagi. Sudah menghitung hari ya, tanggal 11 nanti.
0: Iya. Baik, terima kasih Ibu Febri dan juga kita ke Bung Maul. Nih, Bung Maul sendiri sebagai pencinta sepak bola dan juga ya pengurus dari penggemar sepak bola, ini fans sepak bola, bagaimana melihat TVRI ini akhirnya menyiarkan 104 pertandingan nanti secara gratis begitu kepada publik atau kepada masyarakat, Bung Maul?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada TVRI telah memegang hak siar. Ini menjadi suatu momentum besar bagi masyarakat Indonesia tentunya, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia diberikan gratis tayangan untuk menikmati perhelatan 4 tahun sekali ini. Jadi melihat Piala Dunia 2026 ini, kita menatap sejarah baru. Bahwa kenapa demikian? Karena dengan sejarah baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan dari edisi-edisi tahun sebelumnya. Seperti pertandingan yang udah mulai banyak gitu, dari awalnya mungkin 60-an dan saat ini udah 104 pertandingan. Dan banyak tayangan yang kita akan saksikan ke depan.
1: Karena jumlah peserta juga
3: menambah. Jumlah peserta menambah dari awalnya 32 menjadi 48. Jadi ini yang sangat menarik gitu, karena luar biasa.
1: Udah bisa lebih lama ya nontonnya ya.
0: Ya, sebagai masyarakat juga Bung Maul sendiri melihat bagaimana jika akhirnya tayangan ini bisa disaksikan secara gratis begitu.
3: Ya, bisa diulang?
0: Ya, apakah perasaannya bagaimana begitu ketika mendapat tidak perlu lagi harus berlangganan dan segala macamnya
3: seperti apa? Saya sebagai masyarakat ya tentunya sangat bangga sekali gitu, karena saya sebelumnya mungkin kesulitan dalam menjangkau informasi ataupun menjangkau pertandingan-pertandingan itu, harus perlu nobar dulu kan. Kalau dari sekarang udah di rumah aja udah bisa kita tonton gitu.
1: Mudah-mudahan di rumahnya dapat ya TVRI Nasional.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Sudah dicek belum Mas?
3: Sudah ada.
1: Sudah ya, ada ya.
0: Kalau di Samarinda ini ada semua ya?
3: Iya, ada semua.
1: Tercover.
3: Tercover.
0: Kalau TV digital itu tinggal perlu antena Bu, sudah betul. Bisa untuk TVRI nasional maupun
1: kalimantan. Syukurlah ya, kalau masyarakat Samarinda sudah bisa mengakses.
0: Ya, kalau dari Bung Maul sendiri melihat ini kan ada 104 pertandingan mungkin ya, dan juga tentu ada negara yang bertambah. Nah, ini Bung Maul sendiri melihat nanti seperti apa mungkin dari sisi keseruannya atau pertandingannya seperti apa nanti Bung Maul melihatnya?
3: Okay. Mungkin kalau melihat pertandingan yang banyak banget dengan 48 tim ini, kalau berbicara soal juara itu sangat jauh sekali. Dan ini sangat kompleks. Bahwa tapi kita melihat antusias di awal dulu, bukan dari masyarakat Indonesianya juga, masyarakat luas, ketika ini ada beberapa pemain ikon sepak bola ini tetap hadir di Piala Dunia 2026. Yakni

0: Ronaldo, Cristiano Ronaldo, habis itu Messi, bahkan yang terbaru masyarakat Brazil itu senang banget ini adanya Neymar gitu kan. Jadi
1: Mbappe juga ya.
0: Iya. Jadi tiga ikon sepak bola ini jadi menjadikan euforia Piala Dunia 2026 ini kembali bergemuruh lagi gitu, Bang. Artinya waktu kemarin ketika kehilangan kans dari Neymar, masyarakat menurun tuh antusiasnya terhadap
2: Piala Dunia.
0: Tapi ketika Neymar hadir, wah, masyarakat Brazil, bahkan kita juga pendukung Brazil di sini juga antusias terhadap Piala Dunia 2026 ini. Tapi tidak menuntut kemungkinan karena usia mereka itu sudah semakin tua, semakin tua dan di atas 35-an semua.
1: Ronaldo malah udah 40-an ya.
0: Iya, 40 malahan, Bu. Jadi mereka itu ya mungkin nggak bisa bermain full, tapi bisa menjadi super sub mereka. Artinya ya walaupun mereka nggak bermain full, tapi mereka setidaknya mereka ada bermain di Piala Dunia 2006 ini.
1: Dan itu menjadi sugesti bagi teman-temannya ya.
2: Iya, menjadi daya tarik juga, Bu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ini berbicara kans juara, Portugal ini kayaknya menjadi pilihan realistis gitu.
1: Oh iya.
0: Nah, ini kembali lagi bahwa Portugal. Portugal ini kalau probabilitas juaranya itu mungkin sekitar 8% sampai 11% aja gitu. Bukan tim yang diunggulkan tuh. Bahkan mereka itu mungkin di urutan juara itu 5-6 aja gitu kan. Bahkan di bawah Prancis sama Inggris gitu. Nah, tapi dengan adanya tidak ada dukungan banyak gitu, mereka itu bermain bakal lebih lepas gitu. Dan Portugal di tahun 2026 ini tidak mengandalkan satu pemain aja. Mungkin kayak Cristiano Ronaldo enggak. Tapi mereka ini bakal bermain dengan generasi barunya, yakni ada Nuno Mendes, Vitinha dan lain-lainnya. itu menjadi daya juang sendiri dari tim Portugal gitu.
2: Oke, ya. Baik, terima kasih Bung Maul ya. Nah, itu Bu, ini apakah nanti juga TVRI ini melihat antusias masyarakat, Bu ya, seperti katakan Bung Maul tadi bahwa ini memang mungkin yang lebih ramai lah daripada yang sebelumnya, Bu. Apakah nanti TVRI juga akan mungkin menghadirkan program khusus begitu, Bu, seperti preview pertandingan dan lain-lainnya, Bu?
3: Secara nasional dari sekarang sudah mulai itu. Mulai kita ada segmen Bolapedia di setiap berita itu, di setiap buletin berita ada Bolapedia, dan itu ditampilkan bagaimana euforia Piala Dunia di masing-masing daerah, gitu ya. Dan setiap hari itu ada, kemudian juga di momen-momen tertentu seperti biasanya kita gelaran itu di hari-hari libur, hari Minggu, itu ada di tempat-tempat yang kita adakan promosi atau sosialisasi Piala Dunia, kita juga menggelar games atau apa yang melibatkan masyarakat gitu loh, sehingga euforia ini benar-benar kita harapkan bisa terasa gitu ya, karena seperti disampaikan Mas Maulana tadi bahwasanya Piala Dunia itu punya roh tersendiri gitu ya, beda dengan pertandingan liga-liga lainnya gitu, karena di samping diikuti oleh lebih banyak klub, tentu itu juga pride dari masing-masing negara akan terasa di situ gitu. Makanya kita walaupun Indonesia belum beruntung untuk masuk di sana, tapi kabarnya di U17 nanti November TVRI juga menyiarkan Piala Dunia U17 November itu nanti juga akan ada siaran langsungnya. Di situ Indonesia masuk, kabarnya gitu ya. Nah, kembali ke tadi, walaupun kita belum masuk, tapi kan semua masyarakat Indonesia punya unggulan masing-masing nih. Di situ serunya gitu. Nah, kita harapkan inilah yang akan menjadi pemicu atau daya tarik dari Piala Dunia tersebut.
2: Iya, dan dengan adanya antusias dari masyarakat ini, apakah ini juga momentum begitu, Bu Febri, untuk TVRI semakin mendekatkan diri kepada masyarakat begitu?
3: Of course, tentu saja. Dan sebagaimana disampaikan Mas Ahmad tadi bahwa memang momentum inilah untuk meraup pemirsa lagi untuk mengembalikan masyarakat kita untuk kembali menonton TVRI gitu ya. Kalau selama ini sempat nontonnya kadang-kadang gitu, kita harapkan nah sekarang sudah rutin, takut nanti ketinggalan jadwal Piala Dunia gitu.
2: Ya, oke. Okay. Ya, di kesempatan pagi hari ini ya, kita juga mengundang partisipasi Anda pendengar di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, dan juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya, berkaitan dengan euforia bola gembira ya, berkaitan dengan persiapan ya, atau juga TVRI ini sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ada Pak Suwandi ya, kita terima dulu di Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisukan.
2: Selamat bisukan, Pak Suwandi.
4: Alhamdulillah. Pertama, aku mengucapkan selamat dan sukses buat TVRI dan RRI yang mempunyai siar, hak siar langsung itu nanti ya. Luar biasa. Biasanya itu stasiun swasta terus-terusan yang... Nah, kali ini... Karena jangkauan TVRI dan RRI ini sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pinggir-pinggir laut, sampai di puncak-puncak gunung. Jadi Piala Dunia 4 tahunan ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat dengan tidak berbayar. Ya kan? Selamat Ibu Febri lah.
3: Terima kasih.
4: Apresiasi
3: Pak
4: buat semua. Dan RRI juga begitu, ucapkan selamat. Cuman RRI ini nyiarkan langsung itu di Pro 1 atau Pro 3? Nah itu kan komentator-komentatornya itu kita butuhkan gitu. Jadi TVRI juga, RRI juga seharusnya hadir juga dalam dialog ini gitu loh. Apakah Pro 1 menyiarkan juga? Karena kita tidak bisa siaran TVRI itu kaum saudara-saudara kita yang disabel kan gak bisa nonton. Dia kan hanya mendengar. Kalau dengar dari RRI, Edwin Gimantara itu kan jago-jago untuk komentator yang jago-jago di Pro 3 itu kan. Nah itu kasihan lah saudara-saudara kita yang punya keterbatasan. Itu perlu juga dipertimbangkan Ibu Kepsta. Itu apakah Pro 1 juga ikut menyiarkan gitu ya. Kalau Pro 3 nyiarkan terbatas. Kira begitu ya, sangat terbatas. Kalau RRI luas, TVRI luas. Kemudian buat Ibu Febri, ketika nanti siaran langsung itu ada nobar-nobar ya.
3: Iya, betul Pak.
4: Kira gitu ya. Nobar itu perlu izin enggak kira-kira?
3: Terkait nobar, saya langsung
2: mungkin
3: jawab.
2: Mungkin ditahan dulu Bu.
3: Oke.
4: Maaf Ibu ya.
3: Iya, enggak apa-apa Pak, nanti kita jelaskan.
4: Nobar itu kan kalau misalnya ada nobar yang profesional, yang
3: komersil,
4: penjualan tiket dan sebagainya, dan sebagainya, itu gimana? Itu kan ada ya, yang seperti kafe-kafe,
3: jual tiket, hotel,
4: yang bernuansa bisnis lah Nah itu kira-kira seperti apa supaya kita jangan sampai mau mentang-mentang gratis, terus maklum lah orang-orang kita ini kan, terus mau nobar tiket beli, sementara TVRI gratis. Itu kan. Jadi itu saja yang perlu ku sampaikan kepada RRI. Pertanyaanku itu Ibu Star, Cat Star ku kira hadir juga lah ini. Jadi itu kan. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi di Samarinda ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Bung Hanya lagi ya di Kutai Barat nih. Bung Hanya, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Salam olahraga.
2: Jaya
5: ya. Iya, jadi saya ingat itu ada Ibu Kepsta yang dulu kasih saya baju, apa baju? Ah, nggak mau saya Bu. Nah, kenapa? Nggak enak saya pakai baju, saya kan bukan pegawai RRI. Nah, karena saya takut juga. Kadang-kadang kan bisa dimanfaatkan orang kan, pergi nonton gratis kan, pergi ke stadion kan, pikirannya wartawan kan, nggak wartawan. Padahal kan pakai baju yang kayak begitu kan. Itu. Nah, TVRI, saya berterima kasih TVRI di Sendawar, di Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu ini luar biasa. Apa reporternya? Si Mardan.
3: Mardan.
5: Ya. Pokoknya kesana kemari Rono Rene dia.
3: Lincah ya Pak.
5: Iya, jadi ya kita berharap siaran RRI itu bukan hanya siaran olahraga saja, juga memberitakan tentang ketertinggalan pembangunan. Nah, di apa? Di daerah pelosok pedalaman perbatasan. Saya kemarin ada juga wawancara oleh apa Bang siapa namanya itu yang sering memberikan apa namanya seminar-seminar itu itu tentang jalan. Nah, jadi dibilang sebagai tokoh masyarakat, oh nggak mau saya bilang saya bukan tokoh masyarakat, karena kami di Kabupaten Kutai Barat ini kan kadang-kadang banyak yang mengaku-ngaku tokoh. Nah, tokoh padahal kan bukan tokoh. Nah, itu Ibu Febri, sekarang ini kan zaman canggih. Nah, di kampung-kampung ini kan apalagi kalau sudah dengar yang gratis, padahal itu kan tidak gratis, Bu. Kalau kita mau nonton yang anu ini, karena ya kalau mengharapkan signal yang ada ini kayaknya berat, Bu. Nah, jadi kalau kita mau nonton di apa? Di HP, di Android, di apa? HP, ya mau tak mau kita harus apa? Pakai
2: data.
5: Nah, itu baru lancar jaya.
2: Yeah.
5: Nah, apakah itu ada juga? Apakah itu juga harus berbayar? Karena kami di Kaltim ini, Bu Febri, semua gratis pol. Itu juga bisa dijamin oleh Bapak Gubernur, nah Pak Rodi Mas'ud dan Pak Seno Aji. Nah, kalau bisa itu ditanggung oleh provinsi, jadi gratis pol itu. Terus saya juga mau tanya ini, Bu Febri, jam tayangnya. Nah, jam tayang itu apakah itu malamkah atau pagi siang, dan itu tidakkah mengganggu pekerjaan, terutama para ASN, macam maklum pecinta-pecinta orangnya kan? Itu bah, jangan sampailah lalai dengan tugas-tugas kan, apalagi dalam melayani masyarakat itu harapan kami. Itu Bu Febri, kami rindu dengan sosok Sambas Bahari. Bah, kalau Pak Sambas. Pak Sambas itu menyiarkan di TVRI dulu, bah. Itu luar biasa. Nah, kalau Ibu tadi bercerita ada lagi apa namanya yang nonton-nonton yang apa yang dibawa-bawa begitu, saya ingat dulu zaman Orde Baru dulu di setiap rumah kepala kampung itu ada televisi umum, Bu.
3: Nah,
5: kita nonton di
3: nonton rame-rame ya.
5: Iya. Nah, jadi kita sepertinya mengulangi lagi zaman era-era zaman dulu. Jadi kami berterima kasih kepada TVRI, artinya ini merupakan kado yang luar biasa lah untuk masyarakat Indonesia. Artinya kembali bernostalgia. Itu mantap, Bu. Tetap semangat,
3: terima
5: Bu.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ibu Febri, jangan lupa nanti jalan-jalan ke Kutai Barat lewat darat, Bu.
3: Iya, makan durian ya, Pak.
5: Dulu, Bu. Nikmati jalannya, Bu. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak.
5: Salam olahraga.
2: Jaya, salam olahraga ya. Terima kasih, Bung Hanye ya, di Kutai Barat nih. Dan juga ada Pak Suwandi tadi di Kota Samarinda. Bu Febri mungkin menanggapi, silahkan, Bu.
3: Oke, okay. Intinya sama ya, masalah nobar gitu ya, sama jadwal. Terkait nobar, jadi kita memang di barcode kita itu juga kita siapkan bagi masyarakat yang ingin menggelar nonton bareng. Jadi nobar ini ada dua kriteria, yang komersial dan non-komersial. Nah, komersial itu yang seperti disampaikan Pak Suwandi tadi ya, yang ada di hotel, kafe, ataupun tempat-tempat hiburan. Nah, itu yang mendaftarkan nobarnya itu nanti pengelola kafe, pengelola hotel, atau pengelola tempat hiburan itu. Jadi, masyarakat yang mau nonton di tempat-tempat itu, mereka bayarnya ke yang bersangkutan gitu loh. Nah, nanti karena ini komersil, nah mereka tentunya juga harus bayar, si tempat hiburan juga harus membayar ke TVRI gitu. Nah, tapi untuk yang non komersil kita juga siapkan. Nah, jadi masyarakat melalui pemerintah daerah, kita juga sudah bersurat ke pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, bisa bila ingin menggelar nobar yang non komersial itu bisa mengisi di barcode tersebut. Jadi ada linknya. Kalau tidak bisa, nanti dibantu oleh tim kami, ada di tim pengembangan usaha itu sudah ada yang bertugas untuk itu, membantu Mas Ahmad Maulana juga juga bisa, Mas. Ada teman-temannya kalau mau nobar gitu ya, bisa memanfaatkan itu. fasilitas itu. Dan kita juga memberikan kepada seperti Pak Hanyek tadi di Kutai Barat itu kan termasuk yang belum menerima sinyal TVRI ya secara ini. Nah, kami juga saat ini sedang mengupayakan supaya masyarakat di sana termasuk ada di Kutai Timur, ada Pasir, PPU dan sebagian Bontang itu masih ada yang belum tercover. Nah, kita akan mengadakan apa namanya? Bagi mereka yang akan mengadakan nobar itu kita akan memberikan ininya receivernya gitu ya. Nah, jadi masyarakat bisa mengusulkan, mulai dari sekarang bisa mengusulkan, dia tinggal menyiapkan downlink dari masyarakat, nanti receiver kita yang siapkan karena itu ada perlakuan khusus gitu, ada teknisnya. Dia dari sekarang bisa mendaftarkan itu atau bisa melaporkan itu sehingga kita persiapkan dari sekarang. Cuman mereka memang tidak bisa menerima di rumah masing-masing, harus di tempat yang masif gitu ya, bisa di satu atau dua titik, dan disitulah mereka akan berkumpul karena keterbatasan sinyal ini kita yang diakibatkan oleh geografis gitu sehingga belum bisa mengcover semua. Saat ini di Kalimantan Timur baru 72% yang bisa kita cover, yang artinya memang mereka bisa menonton di rumah masing-masing gitu. Nah, sisanya itu harus memanfaatkan nobar ini yang kita sudah siapkan barcode-nya untuk pendaftaran.
2: Begitu.
3: Ya.
2: Juga berkaitan dengan perbedaan waktu yang cukup jauh
3: tadi Bu seperti apa, Bu? Ya. Karena pelaksanaannya di tiga negara, Amerika, Meksiko dan Kanada. Tentunya perbedaan waktunya sangat jauh. Jadi itu pertandingan akan dimulai dari pukul 2 dini hari sampai pukul 11. Ya, betul yang disampaikan Pak Hanyek tadi bahwa akan ada kemarin saya di kantor juga ditanyain itu gimana tuh Bu kalau di jam kerja gitu ya. Nah, memang itu akan riskan di jam kerja, tapi juga di dini hari itu kan juga riskan ya, bikin ngantuk gitu. Betul, tapi tapi saya rasa di sini serunya, kalau nggak Piala Dunia kita nggak akan begadang gitu ya. itu informasi masalah waktunya dari pukul 2 dini hari sampai jam 11. Ada yang pertandingan tuh di jam 6. Ya, nanti tinggal diatur. Biasanya kan yang kan nggak mungkin di setiap pertandingan ada nobar gitu ya, pasti yang diunggulkan, yang unggulan-unggulan gitu ya. Karena nggak mungkin nggak kuat juga kita tiap hari begadang gitu selama sebulan. Sebulan lebih itu 11 Juni sampai 19 Juli.
2: Oke. Ya, ada satu penelpon lagi ya kita terima, ada Pak Budiman Arif nih di Samarinda. Pak Budiman Arif, semangat pagi, Pak.
6: Baik. Semangat pagi saudaraku Sang Kesenai. Selamat pagi. Saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita sangat diberkati oleh Allah, kita mendapatkan bumi Indonesia yang begitu kemari balik. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan Timur, bisa untuk bangun untuk bangsa dan negara, membahas masalah olahraga. Saya satu-satunya yang menegur itu, Bu. Erick Thohir itu. Ya, Menteri BUMN kok repot ngurusin aja tuh, Pak. Kalau Menteri BUMN, ya BUMN aja diurusin. Sekarang itu lihat Pak Prabowo, BUMN akan mengelola seluruh aset-aset investasi negara. Itu. Jadi dalam persepak bolaan ini, Bu, ada lagi yang penting. Jangan hanya sepak bola saja. Kalau saya lihat pasti pintar mengontrak pelatih-pelatih sepak bola dari luar negeri. Bukan main. Kenapa pemerintah tidak mau pintar mengontrak pelatih-pelatih untuk pertanian, peternakan dan perikanan untuk kelak di kemudian hari supaya proses itu tetap ada nanti di Indonesia. Bumi kita kaya, cuma yang ahli mengelola kita perlu komandannya. Kita pakai dulu, kita kontrak. Setelah bangsa kita pintar, kita mandiri sendiri. Jangan kontrak tenaga kerjanya, tapi kontrak orang yang pintar dan cerdik, profesornya yang betul-betul menguntungkan bagi bangsa negara. Begitu. Sehingga nanti setelah kita makmur, baru kita bisa tampil di dunia. Kita akan ciptakan suatu kemampuan bangsa kita dalam keolahragaan. Paling tiga, nomor enam di dunia. Gitu. Nah, ini di sini kelemahan kita. Makanya saya aneh, PSSI bisa mengontrak pelatih sepak bola. Pemerintah kenapa tidak bisa mengontrak pelatih pertanian, peternakan, perkebunan? Ini saya aneh. Gitu loh, Bu. Baik, terima kasih. Semangat pagi dan salam Pancasila, saudara-saudara.
2: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Budiman Arif ya. Tadi juga saya ingin menanyakan bagaimana komentarnya dengan TPRI ini menjadi pemegang hak siar sepak bola ya, namun sudah diputus ya. Ya, tadi Pak Budiman Arif ini berkaitan juga dengan pembinaan sepak bola tentunya ya, Bu Febri dan juga Bang Maul ya. Masih ada yang bergabung ya? Ya, tidak ada ya nampaknya. Dan kita ke Ibu Febri juga. Ini tentunya dengan penyiar sepak bola ini tentunya diharapkan masyarakat tadi, Bu. Memang ini nanti juga akan berdampak pada pembinaan-pembinaan sepak bola di Indonesia, Bu. Seperti apa, Bu, tanggapannya, Bu?
3: Iya. Biasanya mm-hmm. euforia Piala Dunia itu selalu menjadi pemicu untuk munculnya SSB ya, mm-hmm. atau permainan sepak bola di mana-mana gitu, dan mm-hmm. itu juga yang kita harapkan sekarang ini, apalagi sekarang kan sudah ada mini soccer, yeah. ada segala macam lah yang mm-hmm. yang terkait dengan sepak bola gitu, dan mm-hmm. dan memang itulah harapan kita, sehingga dari kondisi ini akan muncul bibit-bibit pesepak bola nantinya dari masing-masing daerah ya, sehingga Indonesia pun nanti bisa unjuk gigi lah ya di tingkat yang lebih tinggi ya, di tingkat internasional tentunya, dan TVRI juga komit untuk itu. Kami juga selain di kantor juga kan ada pemain anak-anak juga suka main mini soccer atau futsal gitu ya. Dan kita harapkan juga kemarin juga sudah ada kayaknya surat dari liga-liga apa gitu ya, minta dukungan ke kita, dan kita sangat respon dengan itu, sangat responsif, dan kita akan sangat terbuka gitu ya bagi masyarakat yang memang ingin mengekspos atau memang ingin menunjukkan eksistensi mereka di persepakbolaan ataupun olahraga apapun sebenarnya. Sebenarnya TVRI kan punya kanal sendiri ya, TVRI Sport. Itu any kinds of sport itu ada gitu ya. Ada tenis, bulu tangkis apalagi ya. Selain selama ini kan TVRI itu identiknya dengan bulu tangkis gitu ya. Nah, bulu tangkis sekarang ada Piala Dunia, itu semakin membuat TVRI Sport ini semakin kompleks gitu ya, semakin komplit menampilkan tayangan-tayangan olahraga yang memang digemari oleh masyarakat.
2: Oke. Okay. Ya, ke Bung Maul. Bung Maul, ini kan tadi juga sempat mendengar bahwa memang dengan adanya siaran sepak bola ini tentunya masyarakat ini juga makin cinta sepak bola. Seperti apa, Bu Maul sendiri juga ini rutin ini, Bu, main mini soccer. Seperti apa, Bu Maul, tanggapannya?
0: Walaupun tidak ada perhelatan Piala Dunia pun, masyarakat ini sudah cinta banget dengan sepak bola gitu. Karena sepak bola itu unity, menyatukan kita semua gitu. Karena dengan sepak bola, apalagi Piala Dunia, ini dengan Piala Dunia, OCA antero dunia, bahkan kita masyarakat Indonesia, kita yang nggak berpartisipasi di Piala Dunia ikut juga nonton ke sana. Nah, dengan hadirnya Piala Dunia ini tentu bisa membawa gairah tersendiri gitu untuk sepak bola di tingkat daerah maupun nasional gitu. Walaupun kita masih ada harapan nanti berjuang di Piala Asia, ini juga menjadi antusias tersendiri gitu, bahwa sepak bola Indonesia juga bisa bergening kok di kancah dunia, apalagi melihat pemain-pemain timnas Indonesia saat ini juga sudah semakin luar biasa gitu. Yang baru-baru aja Calvin Verdonk udah masuk Piala Liga Champion. Ini jadi daya dobrak sendiri lah untuk kita cinta sepak bola di tanah air.
3: Dan bisa diperhitungkan juga.
0: Bisa diperhitungkan.
2: Ya, dari komunitas sendiri nanti, Bu Maul, apakah ini ada mau rencana nobar atau seperti apa, Bu Maul?
0: Tentu. Tapi karena betul kata Ibu tadi, tayangan ini tuh bakal di pagi hari, bahkan mulainya dari jam 5. Ada yang mulai dari jam 2. Dari jam 2 sampai jam 10 pagi gitu. Padat. Kita melihat dari tim Red Devil, kita bakal ada nobar ya tim unggulan kita juga gitu. Contohnya Inggris
3: dia
0: pasti. Contohnya Inggris. Itu sudah pasti, dan yang tim unggulan lainnya seperti Argentina, habis itu kemudian Portugal, kemudian itu tim-tim itu yang mempunyai daya tarik untuk kita nobar bareng nanti di akan datang gitu.
3: Rupanya ada kuda hitam loh.
0: Memang ada kuda hitam ini. Jepang salah satu.
2: Iya. Selain itu Korea Selatan juga masuk ya?
0: Iya.
2: Ya ini dengan Bung Maul ini juga kita sempat membahas berkaitan dengan perang. Nah ini Amerika kan juga perang dengan Iran. Nah mungkin dari sisi Bung Maul melihat seperti apa ya, ini?
0: Kalau berita terbaru bahwa tim Iran ini mereka sedang melakukan sesi latihan di Turki. Cuma masalahnya mereka belum sama sekali belum megang visa Amerika gitu seluruh pemainnya. Maka mereka tetap berkeinginan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tapi kita lihat saja apakah kedepannya dari Amerika sendiri menyediakan visa untuk mereka gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Dan yang mungkin kalau untuk pendukung okelah di blok gitu kan. Tapi yang pasti
3: pemainnya
0: tetap harus gitu kan. Karena ini ajang Piala Dunia, kita juga berkontestasi di Asia itu gila-gilaan kemarin. Untuk kualifikasinya artinya semuanya yang bertarung kemarin harus tetap tampil di Piala Dunia gitu karena waktu sudah singkat ini nggak mungkin ada tim pengganti lainnya gitu. Dan saya rasa tidak mungkin terjadi gitu Bu kalau misalkan ada pergantian tim
3: last lagi. Minute gitu ya
0: last minute.
3: Masuklah Italia itu nanti.
0: Sudah cukup banyak ini tim Eropa ini, Bu. Jadi harus tim Asia.
3: Tapi saya rasa itu akan menjadi daya tarik sendiri. Iran itu ketika dia masuk itu pasti semua mata akan tertuju. Ya kan? Orang penasaran dia yang latihan dalam waktu singkat gitu ya. Apalagi kalau performa dia bisa mengimbangi tim-tim lain, nah itu akan menjadi daya tarik tersendiri itu dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat pasti.
2: Ya, mungkin apakah juga ada pertimbangan keselamatan begitu Bung Maul melihat dari Iran ini?
7: Harusnya ini menjadi apa ya, karena ada tekanan perang dari situ, jadi kayak kita harus mengamankan seluruh pihak. Jadi nggak terkesan hanya satu, apa, nggak hanya semua tim harus dilindungi gitu, bukan hanya Iran aja, kita nggak fokus kepada Iran aja, kita fokus kepada semua tim, karena memang lagi gejolak politik dunia ini. Tentu menimbulkan kewaspadaan siapapun maupun kepada pemain terhadap penonton juga gitu. Nah penonton ini juga kita sebagai orang Indonesia, Kak, ada saya lihat di berbagai platform menyebut bahwa untuk masuk ke Amerika aja sangat sulit gitu. Jadi makanya semuanya ini harus dilindungi gitu, bukan hanya tim saja, melainkan semuanya harus dilindungi.
3: Dan biasanya kan antusias masyarakat untuk nonton itu mereka mau tuh beli tiket, war tiket kemana-mana gitu.
7: Bahkan sudah puluhan juta.
3: Iya, dan Amerika pun katanya kan menjual, FIFA juga menjual tiketnya juga harganya lumayan kan sekarang ya. Tapi karena ya event 4 tahunan ini, saya rasa yang fanatik banget sama bola nggak no problem dengan itu ya kan. Nah benar. Itu tadi betul yang Mas Maulana bilang, bagaimana memproteksi itu ya. Karena bagaimanapun kondisi di Amerika kan juga kita tahu sendiri seperti apa gitu.
2: Ya tadi dikatakan Bung Maul dengan tidak adanya negara Italia ya masuk ke Piala Dunia.
3: Waduh,
2: meskipun itu adalah dukungan Ibu Febri ya. Tapi tapi kata Bung Maul bahwa memang ini saatnya dari Asia begitu ya yang masuk Piala Dunia. Seperti apa Bung Maul?
7: Iya. Ini ada dua perwakilan debutan Asia terbaru yakni Uzbekistan dan Jordania. Nah, ini menambah amunisi baru di Piala Dunia bahwa tim Uzbekistan juga telah menyiapkan persepakbolaan di negaranya itu sungguh luar biasa juga dan artinya di sini tapi kita lihat kita masih mengunggulkan Jepang gitu kan. Bahwa Jepang di beberapa momentum pertandingan persahabatan mereka selalu unggul gitu, baik dari Inggris, Jerman, unggul jauh. Nah ini menjadi tim yang kuda hitam gitu kan, yang disebut kuda hitam, bahwa mereka akan mengabrak-abrik Piala Dunia. Bahkan Jepang itu juga di edisi sebelumnya dari 2012 mereka itu selalu masuk 16 besar gitu. Walaupun selalu keok, tapi mereka punya perlawanan itu gitu. Jadi kayaknya Jepang ini sama kayak halnya Maroko di tahun 2022 kemarin gitu, masuk sampai semifinal. Nah ini mungkin kita harapkan juga tim Asia juga bakal lebih keras lagi untuk di Piala Dunia ini, bahkan mereka bisa targetnya sampai final malahan. Kalau memang itu final, wah ini sepak bola dunia bakal tercengang, dan kita juga sebagai penikmat sepak bola kayak wah lebih menarik kalau tim Asia ini bisa sampai final gitu. Kalau dilihat dari probabilitas juaranya sih sangat sangat jauh, 0,00% gitu.
2: Bahkan tidak bisa diprediksi soalnya.
7: Bahkan nggak bisa diprediksi gitu.
2: Ya, kalau dari Ibu Febri mungkin menambahkan ini dengan Italia udah 12 tahun ini Bu nggak masuk Piala Dunia.
3: Iya loh. Apa, Bu? Iya, Bu. Tapi saya tetap bertahan mendukung Italia. Tapi setidaknya dengan ada Cannavaro yang jadi pelatih di Paraguay itu cukup membanggakan saya. Jadi memang saya sangat berduka sekali gitu. Kemarin ada sempat ada harapan gitu. Oh, saya dibilang teman-teman, Bu, masih ada, masih ada potensi Italia. Oke, oke. Oh, ternyata last minute memang tidak bisa masuk, tapi saya tetap berharap ya Italia tetap, sebagai Arazzurri yang fanatik saya tetap akan menunggu sampai kapan Italia bisa masuk lagi. Dan tentunya dengan kondisi yang sekarang Italia juga pas saya yakin mereka akan bangkit dan introspeksi gitu ya. Kenapa ini sampai 12 tahun gak masuk-masuk? Ada seorang Febri yang menunggu dia tidak masuk-masuk gitu loh ya. Dan saya rasa banyak sih. Betul, fans fanatik Arazzurri itu banyak.
7: Banyak banget tuh.
3: Ya, terutama cewek-cewek loh ya. Karena mereka ganteng-ganteng.
2: Ya, ini ada penelpon dari WhatsApp ya, profil picture-nya Manchester United nih. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa nih, Bang?
8: Ya, saya dengan Ali di Muara Badak, Bang.
2: Oh, di Muara Badak. Ya, bagaimana? Silakan.
8: Ya, menarik tadi. Ada statement-nya TVRI semoga bisa menarik perhatian publik lagi untuk antusias nonton TVRI dari aspek olahraganya. Saya antusias juga itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bukan cuma Piala Dunia lagi ya, siapa tahu nanti bisa ambil hatinya Liga Inggris barangkali, yang memang lagi hits-hitsnya Liga Inggris ini kan beberapa tahun ini dominan sekali dalam hak siarnya, mudah-mudahan bisa bersaing tuh. Jadi TVRI makin diminatin lagi.
3: Amin, insyaallah.
8: Ya, itu aja harapannya. Dan tim jagoan saya Inggris.
2: Inggris.
3: Sudah bisa ditebak. Sama dengan narasumber yang satu lagi.
2: Ya, ini dari profil picture-nya juga sudah Manchester United ini. Dengan Bang siapa tadi, Bang?
8: Dari Ali, Bang.
2: Oh, Ali. Oke, di Muara Badak ya.
8: Bang.
2: Oke.
8: Itu aja, Bang. Terima kasih, Bang.
2: Terima kasih. Dia Bang Ali ya di Muara Badak nih ya, sudah bergabung juga ya. Ini ada juga dari Masan Bali ini, Bu. Tadi selamat pagi, tadi Ibu dari TVRI menyampaikan ada promosi. Apakah dalam promosi itu ada dijual jersey ataupun kostum dari negara-negara yang mengikuti Piala Dunia kepada masyarakat? Nah, terima kasih. Ya, silakan Ibu Febri menanggapi dulu, Bu.
3: Iya, jadi ini terkait perjanjian kerjasama dengan FIFA itu sangat ketat ya. Dan kita tidak, jadi untuk penjualan merchandise, jersey dan lain-lain itu kita tidak mendapatkan lisensinya.
2: Okay.
3: Nah, jadi memang TVRI tidak, even untuk menyebutkan FIFA World Cup itu memang kita sangat terbatas. Itu banyak sekali nomenklatur dalam perjanjian itu yang sangat rigid. Jadi memang FIFA tuh sangat rigid dengan aturannya, dan semua itu implikasinya berbayar gitu. Jadi ya kita mengambil yang bisa kita bayarkan aja gitu. Nah, itu unfortunately kita belum bisa menjual jersey-nya.
2: Ya, kemudian dari Bang Ali dari Muara Badak tadi, Bu, apakah mungkin bisa berlanjut ke Liga Inggris begitu menyiarkan nanti ke depannya, Bu, TVRI?
3: Saya juga berharap ada Liga Italia juga. Kita memang berharap sekali karena memang daya tarik yang paling besar itu memang bola gitu ya. Beberapa tahun lalu TVRI sempat memiliki Liga Inggris kan, dan itu memang semua mata tertuju ke TVRI gitu ya. Dan kami juga selalu menyuarakan itu kepada pimpinan di pusat supaya at least kita adalah pegang satu liga gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu nantinya untuk TVRI bisa mengakses liga-liga yang lainnya ya. At least satu aja. Kalau bisa sih memang ya Liga Inggris atau Liga Italia lah ya. Mudah-mudahan.
2: Ya itu ya jawaban dari Ibu Febri. Ini ada juga dari dari Bang Muriono ya, BPBD Kaltim. Terima kasih Bang Muriono ya atas partisipasinya. Kita juga sudah menuju akhir perbincangan kita di Halo Kalimantan Timur. Ini kita ke Bang Maul sendiri. Mungkin Bang Maul melihat apakah dengan adanya TVRI menyelenggarakan Piala Dunia, menyiarkan Piala Dunia, juga nantinya akan berpengaruh ini pada ekonomi dan juga apa namanya komunitas sepak bola yang ada di Kalimantan Timur atau Samarinda ini, Bang Maul. Pertumbuhannya begitu.
9: Kalau saya lihat dengan antusias sepak bola yang besar di Samarinda ataupun Kalimantan Timur, tentunya kayaknya dengan adanya nobar itu bakal ada perputaran ekonomi yang meningkat juga di situ. Karena mungkin warung-warung kopi ataupun kafe gitu, seperti layaknya kami biasanya nobar di salah satu kafe di Samarinda, mereka dengan adanya nobar, kita nobar, mereka ada pemasukan lebih gitu. Jadi dengan adanya nobar di setiap penjuru Kalimantan Timur, kayaknya bakal perputaran ekonominya lebih meningkat gitu. Karena gak hanya satu sektor aja, misalkan kayak ada jualan-jualan apa gitu, jualan-jualan baju kah, jualan-jualan yang memang mereka bisa terhidupin gitu. Karena banyak juga konveksi atau apapun yang sudah tancap gas sejak awal itu, Bu. Jadi mereka tentu menjualkan di sekitaran yang potensi nobar gitu. Dan itu sudah dimulai dari awal gitu. Dan itu ya mungkin dengan Piala Dunia ini harapan besar memang perputaran ekonomi selain apa namanya sepak bola, lainnya juga bisa dapat juga
3: bergerak.
9: Iya, bergerak.
2: Selain itu komunitas sepak bola lokal seperti apa nantinya, Bu Maul, melihat dengan pengaruh Piala Dunia ini?
9: Kalau saya lihat sih dengan mereka menjagokan masing-masing tim gitu.
2: Masing-masing tim.
9: Iya. Karena kita juga apa namanya? Tim pecinta sepak bola klub gitu kan. Artinya punya dukungan terhadap negaranya, negara klub tersebut gitu. Ya, jadi mereka senang gitu. Jadi kayaknya bakal lebih euforia lagi gitu.
3: Lebih meriah gitu.
9: Lebih meriah
2: lagi ya untuk komunitas-komunitas ya di sepak bola ya, khususnya di Kota Samarinda ini.
9: Iya, Kota Samarinda.
2: Ya, kalau Manchester United sendiri seberapa banyak apa namanya membernya begitu?
9: Kalau
2: untuk meramaikan nobar Piala Dunia ini nanti.
9: Kalau kami karena kami di Manchester United juga di Samarinda banyak berbagai Manchester United fans-fansnya, pendukungnya maksudnya tergabung dalam komunitas lain gitu. Kalau di kami sendiri itu ada ratusan, 200. Jadi setidaknya mereka-mereka yang belum bekerja biasanya masih nobar gitu, suka nobar. Dan kayaknya bakal ada harapan besar, kita juga pasti mengadakan nobar itu juga. Dan kalau dilihat sih kemarin ada sedikit ngelis gitu kan. Artinya mereka pengen ada nobar gitu di Piala Dunia 2026 ini.
2: Ya, baik, terima kasih Bang Maul ya. Dan juga ke Ibu Febri, mungkin apakah nanti TPR ini akan ada rencana begitu, Bu, melibatkan komunitas lokal seperti Bang Maul ini, Bu?
3: Ya, jadi untung di Bang Maul tadi menyinggung masalah UMK. Jadi untuk nobar yang non-komersial, kita memang tujukan itu kepada usaha kecil menengah. Mereka bisa di sana, mereka bisa berkiprah ya, mereka bisa berpartisipasi di situ, berjualan atau apa. Nah, itu memang tujuan tujuan dari Pak Presiden gitu ya, yeah, menghidupkan ekonomi melalui usaha kecil menengah. Nah, melalui nobar-nobar yang non komersial ini, yeah, makanya kami mengundang masyarakat untuk segera mendaftarkan kalau mau menyelenggarakan nonton bareng yang non komersial itu. Nah, nanti akan diverifikasi oleh tim kami dan juga bisa dibantu untuk pendaftarannya. Nah, tentunya kita sangat berharap momentum ini menjadi selain sebagai tontonan hiburan, yeah, karena Piala Dunia kalau menurut saya sih sepak bola itu juga hiburan ya, apalagi kalau yang main itu pemain Brazil,
2: yeah,
3: kok ya kan kayak nari gitu loh. Kalau saya memperhatikan mereka tuh larinya aja tuh kayak nari samba, betul, cocok dibilang tim samba itu.
2: Yeah.
3: Nah, selain memberikan tontonan juga tentunya menjadi apa ya, ketika seperti timnya Mas Maulana nanti menjadi pendukung Inggris, terus nanti ada pendukung Prancis, ada pendukung Belanda, itu kan seru ya,
2: yeah,
3: dan kita harapkan kemeriahan ini memang menjadi pesta semua rakyat kita, semua masyarakat, dan tanpa kalau sepak bola itu kan nggak ada lagi ini pejabat, ini siapa kan kita sudah lebur itu, yeah, semua ya, yang penting ini unggulannya siapa, ini siapa gitu, ada di situ serunya. Nah, kami harapkan tentunya apa yang diberikan oleh apa yang ditampilkan oleh TVRI nanti bisa benar-benar memberikan hiburan bagi masyarakat, benar-benar memberikan sebuah kesenangan,
2: yeah,
3: walaupun nanti seperti jamnya tadi seperti dibilang Pak Hanyek tadi memang di jam-jam tertentu, tapi silakan diatur aja ya tentunya, yeah, kita tidak akan meninggalkan tugas-tugas utama gitu ya. Dan kami berharap sekali lagi masyarakat Kalimantan Timur bisa memanfaatkan momentum ini, tentunya dengan mengakses TVRI. Kalau yang gratis, yeah, tadi ya, TVRI Nasional dan TVRI Sport itu baru gratis, di rumah bisa nonton masing-masing, okay. Tapi nanti ketika nonton di, kebetulan kemarin saya informasikan juga, kemarin itu sudah ada kerjasama dengan Volaplay, dengan ada nanti aplikasinya Volaplay namanya, di situ memang berbayar jadinya. Nah, kalau tidak, yang gratis itu ketika menonton langsung di TVRI.
2: Betul, iya,
3: nah,
2: betul.
3: Jadi saya sekalian meluruskan tadi Pak siapa tadi, Pak Suwandi apa Pak Hanyek itu ya, yang gratis itu ketika menontonnya langsung di TVRI Nasional atau TVRI Sport. Nah, itu baru gratis, kita nonton di TV kita sendiri. Sama dengan nonton bareng bagi masyarakat yang tidak tercover siaran TVRI, yeah, yang nonton bareng yang diadakan oleh pemerintah daerah misalnya, yang kita support dari peralatan bersama pemerintah daerah. Nah, itu yang gratis. Tapi kalau seandainya itu sudah di platform over the top, sudah di OTT, yeah, nah itu yang memang berbayar gitu.
2: Oke, okay, yeah. Terakhir dari Bung Maul mungkin untuk para pendukung negara ya, agar tetap menjaga perdamaian begitu ya, untuk saat nobar nanti seperti apa Bung Maul, silakan.
9: Ya, fanatik boleh, tapi nggak boleh apa namanya sampai hantam-hantaman pukul-pukulan karena sering terjadi gitu, yeah, kalau sudah terlalu fanatik gitu terhadap sebuah tim, mereka itu rela sampai berdarah-darah gitu. Tapi kalau buat ini, kita selayaknya jadi pendukung tim aja gitu, jangan sampai brutal, karena kita bermain ataupun kita menikmati sepak bola ya, kita sekedar menikmati gitu aja, jangan sampai terlibat dalam pertikaian, apalagi banyak juga berita soal apa namanya, kalau sudah terlalu fanatik mereka itu di daerah Papua sana sampai daerah ya Medan sana itu mereka sampai hantam-hantaman gitu,
2: yeah.
9: Jadi jangan sampai, saya harap kepada seluruh penikmat sepak bola di Kalimantan Timur tentunya, kita mendukung boleh, tapi jangan sampai apa ya namanya, sampai fanatik berlebihan gitu. Jadi jangan sampai biarkan obsesi kita ini berujung di penjara, jangan sampai.
3: Intinya jadikan anarkis lah ya.
9: Iya,
2: ya, karena itu judulnya ini TPRI adalah bola gembira.
3: Bola
2: ya,
3: gembira, ya betul.
9: Iya, betul, betul.
3: Kita bergembira menonton bola. Peace.
2: Iya, ya, mungkin apa dukungan tetap apa Bung Maul, mungkin ada apa pesannya?
9: Ya,
2: dukungan pesan, boleh beda gitu.
9: Iya. Boleh, boleh, boleh.
2: Dukungan ya, boleh beda, tapi
9: walaupun satu klub kita saling mendukung, tapi kalau negara kita berbeda, boleh dong. Artinya kita punya tim yang dijagokan gitu.
2: Oke. Sepertinya Bung Maul menjagokan Portugal nih ya.
3: Iya, dari awal ya.
2: Dari awal. Dan juga tim kuda hitam Jepang ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Maul dan juga Ibu Febri ya. Sama-sama, sudah hadir sama-sama di Pro 1 RRI Samarinda. Ini juga menjawab dari Pak Wandi tadi bahwa Pro 1 RRI Samarinda, Pro 2, Pro 3 dan Pro 4 ini nanti juga akan menyiarkan secara langsung begitu ya. Mantap. Untuk pesta bola RRI Samarinda ya, mulai Juni 2026 ya, nanti ya.
3: 11 juga, pembukaannya 11 Juni.
2: Iya, dan juga untuk promosinya sudah naik sejak April.
10: You're listening 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

HD RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Sosial, pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar APPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 20 Mei 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang Anda bersama saya, Dian. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama kita awali informasi pertama dari LPPL Sasaraina FM, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Martina Daudau akan mengabarkan melalui kontes surfing Mentawai bersiap dalam event internasional. Martina Daudau, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai secara resmi membuka event kontes surfing Bupati Cup Road to KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang digelar di kawasan Mapadegat kemarin. Kegiatan ini menjadi ajang seleksi bagi peselancar lokal Mentawai untuk tampil pada kompetisi surfing internasional KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang akan digelar di Katiet pada Agustus mendatang. Event ini diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri dari peselancar laki-laki dan perempuan asal Mentawai. Dari ajang tersebut, nantinya akan dipilih 4 peselancar pria dan 4 peselancar wanita untuk mendapatkan kesempatan. Menegaskan Mentawai menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang akan menggelar kompetisi surfing internasional kategori Qualification Series KS 6000 pada tahun 2026. Melalui kontes surfing ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kesiapan dalam ajang surfing internasional dan juga semakin mengejawantakan kemapanan sebagai daerah pariwisata kelas dunia. Demikian yang dapat kami laporkan, Martina Daudau, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Daudau, selamat bertugas kembali.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai. Jambi, Tuba Bakyu, streaming radio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lansek Mani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Abdi Persada FM, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Radio Suara Hulantalu, Provinsi Wonogiri.

Menurut Franciscus, kampung lain seperti Muara Ratah dan Danum Paroi masih tergolong aman karena berada di dataran lebih tinggi. Meski demikian, beberapa titik rendah mulai tergenang air akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah warga terdampak banjir masih berupaya menyelamatkan barang-barang rumah tangga dengan membuat tempat penyimpanan lebih tinggi di dalam rumah. Langkah itu diambil untuk meminimalisasi kerusakan barang akibat genangan air yang terus naik. Selain itu, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kecamatan Laham juga telah menyiapkan kantor camat sebagai lokasi sementara bagi warga yang membutuhkan tempat aman untuk mengungsi. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah darurat sambil menunggu perkembangan kondisi banjir di lapangan.

0: Erpelikutim FM
1: 994 FM.
2: Erpelikutim FM.
0: Erpelikutim FM.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Anda tengah menyimak informasi dari Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi dari seputar Ibu Kota Nusantara IKN. Song-song IKN Nusantara DPRD Balikpapan minta perusahaan wajib serap 40% pekerja lokal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenaga kerjaan di tengah pesatnya perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Dalam kegiatan Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Balikpapan 2025, legislatif meminta Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Balikpapan memperkuat strategi menekan angka pengangguran sekaligus memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas. Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan Muhammad Raja Siraj dalam rapat paripurna menyampaikan rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Balikpapan 2025 bahwa tingkat pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani melalui program yang lebih terarah dan didukung anggaran yang memadai. Ya, program pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan sendiri, yaitu kebutuhan industri. Akses informasi lowongan kerja juga perlu diperluas agar tenaga kerja lokal lebih mudah terserap. Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan diperkirakan akan menghadapi persaingan tenaga kerja yang semakin kompetitif. Karena itu, DPRD mendorong Disnaker memperkuat pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta memperluas kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

0: Kita ke informasi seputar Satpol Airut di Polres Bontang membongkar 2 jaringan sabu, amankan 6 tersangka termasuk pelajar. Informasi ini kami rangkum sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk

0: Ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Oh my God!
2: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
4: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
5: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
6: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
5: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
6: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
5: Masa?
6: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
5: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
6: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPDQ Tim 99.4 FM kembali di Warta Siang. Ya, kita masih di informasi dari seputar Kalimantan Timur. Imbas ekonomi global, petani sawit Kalimantan Timur terjepit, harga pupuk naik dan ongkos angkut melejit. Kembali dari kota Samarinda, kondisi ekonomi global terutama konflik di Selat Hormuz mulai berdampak nyata hingga ke kebun sawit di Kalimantan Timur. Para petani sawit kini harus mengelus dada lantaran biaya operasional yang membengkak drastis. Belum lagi dolar Amerika Serikat yang mengamuk ke level Rp17.646 pada perdagangan Rabu sore kemarin juga dikatakan turut berimbas. Kenaikan harga pupuk yang mencapai 100% hingga melonjaknya biaya logistik akibat kenaikan harga BBM non-subsidi membuat margin keuangan petani kian tergerus. Sekretaris Wilayah DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO Kaltim Daru Widiatmoko mengungkapkan bahwa petani sawit saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Bahkan menyebut petani sawit seolah dianaktirikan oleh pemerintah dan terjepit realita keadaan. Ya, dikatakan Daru, mereka para petani sangat benci dengan kondisi di Selat Hormuz itu. Akibat perang di sana, pasokan bahan baku pupuk terhambat. Ujung-ujungnya harga pupuk di Kaltim mahal, bahkan sangat mahal karena stok kurang, sementara permintaan banyak. Belum lagi dolar naik, bahan baku untuk membeli dengan dolar tersebut, dan ini juga menjadi faktor utama. Ya, dikatakan fakta mengejutkan di lapangan bahwa harga pupuk yang biasanya dibanderol di kisaran Rp300.000 per karung kini melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp500.000 hingga Rp600.000 per karung. Kenaikannya bisa dibilang 100% dan sangat memberatkan karena biaya perawatan kebun sangat tinggi, sementara keuntungan yang mereka terima menjadi kecil. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya subsidi pupuk bagi sektor sawit sejak beberapa tahun terakhir. Daru menyayangkan kebijakan pemerintah yang hanya memprioritaskan subsidi bagi petani palawija seperti padi dan jagung. Sudah 4-5 tahun ini pupuk subsidi untuk sawit dihapus. Mereka merasa dianaktirikan padahal jika mendengar pidato pejabat, sawit tersebut seolah-olah dipuji, menggebu-gebu namun implementasinya di lapangan nol besar. Selain persoalan pupuk, kenaikan harga BBM jenis Dexlite juga menjadi pukulan telak. Daru menyebut biaya logistik untuk mengangkut buah tandan segar TBS dari kebun ke pabrik melonjak signifikan. Masih terkait sawit yang dihantam kenaikan dolar, perusahaan terpukul, karyawan kehilangan bonus bertahun-tahun. Kali ini kami hadirkan dari Kota Tenggerong. Kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah dinilai memberi tekanan besar terhadap sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Hal itu disampaikan Jenderal Manajer PT Mitra Bangga Utama Insinyur Khairuddin saat wawancara terkait kondisi industri perkebunan saat ini. Ya, Khairuddin menyoroti dampak kenaikan nilai tukar dolar terhadap sektor perkebunan sawit dan perkebunan nasional. Menurutnya, tingginya nilai dolar membuat biaya operasional perusahaan terus meningkat dan berdampak langsung pada produktivitas perkebunan. Dirinya menjelaskan ketika biaya operasional meningkat, sementara kemampuan perusahaan terbatas, maka semangat kerja karyawan ikut menurun. Kondisi itu akhirnya berdampak pada hasil produksi perusahaan. Dirinya mencontohkan kondisi perkebunan karet dan coklat yang saat ini banyak berhenti beroperasi akibat tingginya biaya operasional. Menurut Khairuddin, persoalan itu dipicu kenaikan nilai dolar terhadap rupiah yang membuat berbagai kebutuhan perusahaan ikut melonjak. Kondisi industri perkebunan saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu.
Dahulu dikatakan perusahaan sawit masih mampu memberikan bonus besar kepada pekerja, namun kini banyak yang sudah tidak mampu lagi. Ya, dikatakan hal itu dikarenakan menilai solusi yang tepat bukan dengan menaikkan gaji pegawai atau pajak, melainkan menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Hairudin menilai dan juga mengaku dirinya beberapa kali menyampaikan gagasan terkait penurunan harga pangan kepada pemerintah pusat. Bahkan ia mengirim surat dan buku kepada sejumlah presiden, mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, dan berharap dari pelaku usaha dapat didengar pemerintah demi kemajuan bangsa. Dalam kesempatan itu, Hairudin juga menjelaskan kondisi usaha PT Mitra Bangga Utama yang saat ini masih menjual hasil sawit dalam bentuk tandan buah segar, bukan crude palm oil CPO. Dirinya menjelaskan pembangunan pabrik kelapa sawit membutuhkan minimal sekitar 6.000 hektar lahan untuk kapasitas 20 ton. Sementara lahan produktif perusahaan saat ini tersisa sekitar 700 hektar akibat terdampak tambang dan banjir.

0: Kita ke Penajam Pasir Utara dengan informasi lain. Darurat bullying anak, polisi turun ke sekolah, siswa SD di PPU diajak lawan perundungan. Kasus bullying di sekolah dasar di Penajam Pasir Utara menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Untuk mencegah dampak buruk perundungan sejak usia dini, Satlantas Polres PPU turun langsung ke sekolah-sekolah dasar melalui program Polantas Menyapa. Kegiatan edukasi itu digelar di SD Negeri 6 Penajam, SD Negeri 16 Penajam, dan SD Negeri 21 Penajam. Dalam sosialisasi itu, para siswa diajak memahami bentuk-bentuk bullying, mulai dari ejekan, tindakan fisik, hingga pengucilan terhadap teman di lingkungan sekolah. Berbeda dari penyuluh formal di ruang kelas, personil Satlantas menyampaikan materi dengan pendekatan interaktif agar lebih mudah dipahami anak-anak. Siswa diajak berdialog, berbagi pengalaman, dan juga belajar cara merespon ketika melihat ataupun mengalami perundungan. Kasatlantas Polres PPU AKP Dedik I. Prasetyo mengatakan, anak-anak perlu dibiasakan berani berbicara ketika menjadi korban maupun saksi bullying agar masalah tidak terus berulang. Selain membahas dampak bullying terhadap mental dan perkembangan anak, personil Satlantas juga menanamkan pentingnya sikap disiplin, menghargai teman, dan membangun pergaulan yang sehat. Menurutnya, lingkungan sekolah yang aman menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak serta proses belajar yang nyaman. Kita ke Kota Taman Bontang dengan informasi Satpolairut Polres Bontang bongkar 2 jaringan sapu, amankan 6 tersangka termasuk pelajar. Ya, pendengar dan pemirsa, Satpolairut Polres Bontang membongkar jaringan peredaran sabu di wilayah Bontang Selatan dan Bontang Utara dalam operasi kurang lebih dari 24 jam. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 6 tersangka beserta ratusan gram sabu-sabu. Kapolres Bontang AKBP Wido Andriano melalui Kasat Polairut AKP Fahrudi mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pengedar berinisial AR di sebuah rumah kontrakan di Jalan Belanak, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Dari tangan AR, polisi menemukan satu poket sabu seberat 0,46 gram, timbangan digital, dan telepon genggam. Dalam pemeriksaan, AR mengaku memperoleh sabu dari pria berinisial AMR warga Rawa Indah, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap AMR bersama satu tersangka lainnya berinisial AN di kawasan Jalan Belanak tidak jauh dari lokasi pertama. Dari kedua tersangka itu, polisi menyita total 40,61 gram sabu beserta sejumlah barang bukti lain seperti plastik klip, sendok takar, timbangan digital, dan 2 unit telepon genggam. Mereka bertiga dikatakan saling terkait dalam jaringan narkoba tersebut.
1: RPDKU Team.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau bersihkan drainase di Jalan Gatot Subroto untuk mengatasi langganan banjir. Ya, DLHK Berau kembali melakukan pembersihan drainase di kawasan Jalan Subroto atau Gatot Subroto, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan itu dilakukan sebagai upaya mengatasi sedimentasi yang selama ini menjadi salah satu penyebab kawasan tersebut kerap dilanda banjir saat hujan deras mengguyur. Kepala DLHK Berau Sulkifli Asari menyebut pihaknya mengerahkan sejumlah petugas kebersihan untuk membersihkan saluran drainase menggunakan peralatan manual dan alat pendukung lainnya. Adapun lumpur, pasir, serta sampah yang menumpuk di dalam drainase diangkat agar aliran air kembali lancar. Drainase di jalan itu mengalami pendengkalan cukup parah dan menghambat aliran air menuju saluran utama. Dan menurutnya, sedimentasi pada drainase menjadi persoalan yang hampir terjadi di banyak wilayah perkotaan. sehingga pembersihan dilakukan secara manual dan menggunakan alat tertentu. Dijelaskan drainase yang mengalami pendangkalan membuat kapasitas tampung air menjadi berkurang. Akibatnya saat hujan dengan intensitas tinggi turun, air mudah meluap ke badan jalan hingga menyebabkan genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan. Penanganan persoalan drainase tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi faktor penting agar saluran air tidak mudah tersumbat oleh sampah maupun material. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara, sesaat lagi tetaplah di Warta Siang. Yeah. Yeah.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, enggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Hai Lin, dari mana nih?
7: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
6: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
7: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
6: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
7: Apa tuh?
6: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
7: Oh, Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
6: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pada Kutim 99.4 FM, terima kasih kembali bersama kami di Warta Siang hari ini. Kita melanjutkan kebersamaan kita untuk informasi selanjutnya dari Kalimantan Utara. Ya, kami awal informasi dari kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Utara terbakar, petugas damkar kena pecahan kaca. Kebakaran melanda bangunan kantor Bupati Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tadi malam. Petugas pemadam kebakaran dilaporkan terluka terkena pecahan kaca. Dilansir Antara pada Kamis hari ini, kebakaran terjadi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan petugas damkar Nurdin mengaku terkena pecahan saat kaca memadamkan api. Dua jari Nurdin harus dibersihkan kemudian diperban oleh petugas PMI Bulungan. Dia tampak meringis menahan perih saat dibersihkan. Nurdin menyebut semua petugas damkar Bulungan turun walaupun tidak sedang piket. Sesampainya di lokasi terlihat api dari bagian belakang bangunan utama kantor Bupati Bulungan. Dari pantauan di lokasi, selain armada damkar Bulungan, juga terlihat mobil pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Polda Kaltara serta Polresta Bulungan. Kepala Markas PMI Kabupaten Bulungan Tono mengatakan ada juga armada damkar dari Bandara Tanjung Harapan serta dari TNI Angkatan Darat. Sedangkan dari PMI ada 3 ambulans, 1 unit dari PMI Provinsi Kaltara dan 2 unit dari PMI Bulungan. Sementara itu dari pantauan di lokasi kebakaran setengah 10 malam, masyarakat tampak banyak memasuki kawasan kantor Bupati Bulungan, sehingga beberapa kali petugas keamanan dan damkar berteriak untuk tidak menghalangi lalu lalang armada damkar.

0: kita ke distribusi hasil panen jagung di Kaltara. Terkendala gudang, Satgas Pangan dilibatkan. Program pengembangan jagung di Kalimantan Utara mulai menunjukkan hasil dengan bertambahnya luas lahan tanam dan meningkatnya hasil panen. Namun di balik itu, distribusi hasil panen masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan gudang penyimpanan. Hal itu disampaikan Kapolda Kaltara Irjen Pol Jatiwiyoto Abadi usai panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kelurahan Memburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur. Menurut Kapolda Jati, kondisi geografis Kalimantan Utara yang didominasi wilayah perairan membuat distribusi hasil panen membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Wilayah tersebut terdiri dari perairan, khususnya di Malinau, memang membutuhkan gudang bulog untuk menampung dan menyalurkan hasil panen jagung. Ya, pendengar dan pemirsa, saat ini Kapolda Kaltara mengatakan gudang bulog di Kalimantan Utara masih terpusat di Bulungan dan Tarakan. Karena itu hasil panen dari wilayah seperti Malinau dan Nunukan masih harus didistribusikan ke dua daerah tersebut. Polda Kaltara disebut akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan gudang tambahan agar distribusi hasil panen petani dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, proses penyaluran hasil panen juga akan mendapat pendampingan dari Satgas Pangan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan hasil panen tetap terserap dengan baik. Kembali kami hadirkan informasi seputar kebakaran di Bulungan, di mana 4 rumah kontrakan berbahan kayu di Kabupaten Bulungan terbakar. 4 rumah kontrakan berbahan kayu di Jalan Poros Tanjung Selor Tanah Kuning, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terbakar Selasa pagi. Dikatakan penyebab kebakaran pada 4 rumah kontrakan berbahan kayu ini belum bisa dipastikan, namun diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan pada rumah kontrakan pintu nomor 2. Hadi menegaskan dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa. 4 rumah kontrakan berbahan kayu terbakar habis dan 2 rumah kontrakan berbahan beton ikut terdampak dengan kerusakan ringan. Untuk pemilik rumah kontrakan, sebut Hadi adalah Christian, warga Jalan Nangka, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Di dalam kontrakan yang terbakar dihuni oleh Nita pada kontrakan nomor 1, Nur Anida di kontrakan nomor 2, Andi Mas Miladi di kontrakan nomor 3 dan 4 ada Mustika. Dan berdasarkan keterangan saksi atas nama Miss Yono, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat sedang bekerja di mebel yang berlokasi berseberangan dengan kontrakan yang terbakar, mendengar teriakan kebakaran dan suara ledakan sebanyak 1 kali. Kemudian dirinya keluar dari mebel dan mendapati bahwa api telah menyala dari kontrakan pintu nomor 2. Miss Yono langsung berlari menuju kontrakan yang terbakar dan membantu penyelamatan barang-barang yang memungkinkan untuk diselamatkan sebelum api menghanguskan kontrakan-kontrakan lainnya. Demikian informasi dari Kalimantan Utara, kami rangkum di ruang dengar Anda. Informasi selengkapnya akan hadir seputar ekonomi Kalimantan Timur. Di antaranya catatan krusial tantangan ekonomi Kaltim 2026. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang. Hot Night Sound on
1: 99.4 FM RPD Kutim. Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
3: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
3: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
3: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: RPD Kutim FM.
0: RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dan kami rangkum informasi selengkapnya seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kita ke catatan krusial tantangan ekonomi Kaltim di 2026. Kami rangkum dari kalimantan.bisnis.com. Neraca perdagangan Kalimantan Timur diprediksi tetap surplus hingga akhir 2026. Namun, fondasi ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas ekstraktif menimbulkan kerentanan struktural yang mengkhawatirkan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Jajang Hermawan menyatakan, meski surplus, perdagangan Kaltim konsisten selama 7 tahun terakhir, bahkan di tengah pandemi COVID-19, beberapa tantangan krusial mengintai di tahun 2026. Data BPS Kaltim mencatatkan neraca perdagangan Maret 2026 masih surplus di 886,53 juta US dollar, dan kendati demikian sektor non migas menyumbang surplus di 1,33 miliar US dollar, sementara sektor migas justru defisit di 446,99 juta US dollar. Secara kumulatif, pendengar dan pemirsa, Januari hingga Maret 2026, surplus total mencapai 3,16 miliar US dollar dengan defisit migas 948,65 juta US dollar yang ditambal surplus non migas di 4.107 juta US dollar, di mana kondisi ini diperparah oleh sejumlah risiko yang mengancam kelanjutan surplus. Pertama adalah kebijakan penyesuaian kuota rencana kerja dan anggaran biaya RKAB. Komoditas batubara yang dipangkas dari 790 juta ton di 2025 menjadi sekitar 600 juta ton di 2026 oleh Kementerian ESDM. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga dan permintaan batubara global, namun dipastikan akan memangkas kinerja ekspor Kaltim. Yang kedua adalah volatilitas harga batubara internasional yang kini berada pada level 131 US dollar per metric ton atau meningkat 33% dibanding awal tahun. Peningkatan ini dipicu di disrupsi logistik komoditas migas di Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik Timur Tengah yang memicu fenomena gas to coal switching. Kendati demikian pendengar, sejumlah analis energi memperkirakan lonjakan harga ini tidak akan bertahan lama karena bersumber dari guncangan sementara atau temporary shock. Yang ketiga adalah adanya akselerasi transformasi energi terbarukan di Tiongkok yang kini memiliki pangsa pembangkit energi terbarukan lebih dari 50% dari total bauran energinya. Sementara itu pendengar, informasi ekonomi lainnya yakni ekonomi Kaltim dinilai masih rapuh meski surplus perdagangan capai triliunan rupiah. Ya, disampaikan bahwa selama bertahun-tahun Kalimantan Timur menjadi salah satu mesin devisa utama Indonesia. Surplus perdagangan terus mengalir bahkan ketika pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi dunia. Namun dibalik angka surplus yang masih tebal, pada tahun 2026 muncul kekhawatiran baru. Fondasi ekonomi Kaltim dinilai belum benar-benar kuat. Bank Indonesia memperkirakan neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Timur tetap surplus hingga akhir 2026. Akan tetapi, ketergantungan besar terhadap batu bara dan sektor ekstraktif mulai dianggap sebagai risiko serius di tengah perubahan pasar energi global. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang diperkirakan akan berisiko mengurangi gap surplus neraca perdagangan luar negeri Kaltim di 2026. Ya, data BPS Kaltim menunjukkan neraca perdagangan Maret 2026 masih surplus di 886,50 juta US dollar. Namun angka ini sepenuhnya ditopang sektor non migas yang mencatat surplus di 1,33 miliar US dollar. Sebaliknya, sektor migas justru mengalami defisit di 446,99 juta US dollar. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, total surplus perdagangan Kaltim mencapai 3,16 miliar US dollar. Lagi-lagi penopangnya adalah surplus non migas sebesar 4,1 miliar US dollar yang menutupi defisit migas hampir 1 miliar US dollar. Situasi ini memperlihatkan satu pola lama yang ternyata belum berubah. Ekonomi Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah terutama batu bara. Masalah ruang aman itu mulai menyempit. Pemerintah pusat memangkas kuota produksi batu bara nasional dari 790 juta ton pada 2025. Di saat bersamaan, harga batu bara dunia memang sedang naik. Harga internasional kini berada di kisaran 131 per metric ton atau melonjak sekitar 33% dibandingkan awal tahun. Kenaikan dipicu gangguan logistik energi di Selat Hormuz akibat tensi geopolitik di Timur Tengah yang memicu peralihan konsumsi gas ke batu bara. Kita akhiri kebersamaan kita dengan informasi dari seputar olahraga Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas Stadion Segiri Samarinda Setelah adanya catatan terkait standar AFC, hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat menanggapi kesiapan stadion sebagai kandang klub sepak bola Borneo FC. Menurut Seno Aji, terdapat beberapa hambatan teknis yang masih perlu diperbaiki di Stadion Segiri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingkat pencahayaan stadion yang dinilai belum memenuhi standar AFC. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pihak klub akan melakukan pengecekan untuk memastikan fasilitas stadion dapat mendukung pertandingan bertaraf internasional. Seno Aji mengatakan penambahan fasilitas penerangan akan dipertimbangkan dalam waktu mendatang. Langkah itu dilakukan agar Stadion Segiri mampu memenuhi persyaratan kompetisi AFC dan mendukung perkembangan sepak bola di Kalimantan Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang 21 Mei 2026. Terima kasih sudah membersamai kami untuk satu jam informasi dalam seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
4: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
7: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
8: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Hai Lin, dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
8: Gitu.
7: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
8: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
7: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
10: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur. Untuk daerah Sangatta dan sekitarnya,

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya

RPD Kutim 99.4 FM. Ya, perkiraan cuaca kita untuk hari ini seperti yang kita rasakan saat ini cukup hangat gitu ya. Ya, dan hari ini perkiraan cuaca kita berawan untuk Sangatta Utara. Ya enggak sih? Ya, Sangatta Utara berawan dan beberapa kecamatan-kecamatan lainnya di Kutai Timur. Seperti di Kecamatan Muara Ancalong, ada Muara Bengkal, Sangatta Utara. Kemudian juga Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Sangatta Selatan, Teluk Pandian, Rantau Pulung. Kemudian Kecamatan Karangan dan juga Kecamatan Batu Ampar. Kesekian kecamatan ini juga diperkirakan berawan untuk sepanjang hari. Selain itu ada beberapa kecamatan yang diperkirakan akan hujan ringan. Ada Kecamatan Muara Wahau, kemudian Sangkulirang. Untuk Busang sendiri perkiraannya udara kabur, telen hujan ringan. Kemudian Kecamatan Sendaran juga diperkirakan akan hujan ringan. Adapun Kaubun hari ini perkiraan cuacanya kabut asap dengan suhu rata-rata 26 hingga 31 derajat.

Ada juga Long Mesangat hari ini diperkirakan akan udara kabur. Oke, jadi hari ini sungguh dan cukup bervariasi ya. Ada udara kabur, kemudian berawan, ada kabut asap, kemudian juga hujan ringan. Tapi apapun itu, mari kita jalani semuanya dengan positif, dengan penuh semangat untuk menuntaskan aktivitas-aktivitas yang sudah kita mulai dari pagi hingga saat sekarang. 33 menit lepas dari jam 12 siang hari ini dan masih bersama dengan Esther tentunya. Di jam-jam sekarang ya, waktunya banget untuk menikmati santap siang. Oke, ada beberapa tempat-tempat makan di Kota Sangatta yang mungkin bisa menjadi tempat andalan atau mungkin juga bisa menjadi salah satu keputusan Anda untuk hari ini untuk makan bersama teman-teman atau mungkin juga keluarga karena mungkin belum sempat masak, atau mungkin juga ya kalau teman-teman di tempat kerja otomatis mungkin ya kalau misalkan nggak bawa bekal dari rumah ya boleh banget melipir ke beberapa tongkrongan gitu yang ada di Kota Sangatta. Ya, tapi selain makan besar, kalau misalkan teman-teman juga sampai siang hari ini masih ingin makan makanan yang ringan aja, boleh banget. Ada jajanan bolu kukus ketan hitam, wah keren banget ini. Ya, dimana tekstur bolu lembutnya dengan aroma khas ketan hitam yang legit banget ternyata. Dan selain itu bisa juga dipadukan sama cream cheese yang creamy dan juga sedikit gurih dan rasanya bakal jadi balance dan gak akan bikin enak sih katanya gitu. Bolu kukusnya itu 7.000 per pieces nih guys. Ada di Jalan Awas Syahrani depan Toko Dunia yang buka Senin sampai Jumat setiap jam 4 sore. Kemudian juga ada di Polder Sangatta dan juga kalau di Polder Sangatta itu buka Sabtu dan Minggu.

Ya, mencoba untuk makan makanan yang berkuah sekaligus agak pedas dan agak kecut-kecut dikit boleh banget ya. Ada jajan seblak prasmanan di Cangkruan Tomboati. Ya, di mana nemu lagi satu spot seblak prasmanan nih yang konsepnya angkringan dan juga vibes-nya seru banget nih pendengar. Di mana katanya sih di sana bisa milih sendiri isi seblaknya sendiri, mulai dari kerupuk, mie, bakso, sosis, seafood sampai topping favorit lainnya. Wow. Pilihan level pedasnya dan strike kencurnya juga bisa banget disesuaikan. Jadi mau pedas santai atau nyala tetap aman. Wah, keren ya. Oke, di sana juga free wifi dan juga karaoke. Tersedia seblak prasmanan star from 1000. Maksudnya itu kayak isiannya gitu ya guys. Ada tekwan juga. Wana, boleh banget nih guys. Kayaknya perlu banget nih nanti besok-besok lah ya. Tekwannya 18K, bakso aci 15K, ada bebek goreng juga. Terus ada ikan-ikanan gitu juga, ada gami juga nih guys. Minumannya juga beragam dari yang dingin, yang hangat, yang jeruk-jeruk, lemon. Ada juga tea, coffee, dan juga ada wedang jahe.

Untuk cemilannya ada juga nih guys, sebagai dessert gitu ya, ada odeng kuah 10, cukup 10 kah, ada sosis jumbo juga, ada otak-otak Singapore, terus ada kentang goreng, ada cireng, dan juga Indomie plus telur ya. Jadi itu adalah apa lagi tadi, makanan-makanan penutupnya ya itu.

Ya, masih banyak banget tempat-tempat yang bisa Anda kunjungin di dalam kota Sangatta, guys, untuk hari ini. Ya, hari Kamis, hamin satu menuju hari Jumat pastinya. Oke, kita tinggalkan ayat-ayat cintanya Rosa. Kayaknya kali ini aku mau hadirkan penyanyi-penyanyi 2000-an di ruang dengar Anda, bahkan sebelumnya juga, tapi masih terdengar asik hingga saat sekarang. Butterfly by Melly Goeslaw featuring Andika Pratama.

kabar ikutin 99.4 FM, 47 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Kebersamaan kita untuk weekday kali ini. Ya, semua informasi dihadir di ruang dengar Anda. Telah diterima info laporan kehilangan STNK motor Yamaha dengan nopol KT2778RDG atas nama Eka Kristanti yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Bontang sejak bulan Maret 2026. Untuk bertahan. Bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi nomor handphone di 0821-2121-4315 atas nama Eka Kristanti. Sekarang kau di sini. Atau datang langsung ke studio RPD Kutim yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8 dan tentunya pada saat jam kerja. Yeah.

Ya, RPD Kutim 99.4 FM, informasi dari seputar Disnaker Trans Kutai Timur, di mana PT Sumber Mitra Jaya membuka lowongan kerja, dibuka 10 posisi untuk operator, kemudian juga mekanik, driver, dan juga supervisor. Boleh dilamar langsung tanpa biaya, bertempat di Kabupaten Kutai Timur. Kau buat aku bertanya. Posisi yang dibuka itu antara lain operator, terdiri dari Hino 500, kemudian ada ekskavator PC200/300, ada Komatsu PC1250, grader 825/705, ada dozer D85 dan D8, kemudian drilling D245 dan juga DM30. Untuk teknis dan supervisi antara lain ada penempatan supervisor superior foreman pump, kemudian driver lobo, ada mekanik LV dan foreman mekanik LV. Usianya yang diterima 30 hingga 45 tahun dengan pendidikan minimal SMA dan pengalaman minimal 3 tahun. Syarat dan ketentuannya, di mana harus memahami beberapa poin penting agar proses walk-in interview berjalan lancar. Yang pertama, memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama. Kemudian memiliki SIM B2 umum yang masih aktif. Yang ketiga, minimal berpendidikan SMA. Keempat, memiliki sertifikat pengalaman kerja dan atau SIMPER sesuai dengan posisi yang dilamar. Yang kelima, surat keterangan domisili. Yang keenam, berkelakuan baik dengan melampirkan SKCK. Yang ketujuh, sehat jasmani rohani. Delapan, saat interview wajib membawa dokumen berupa surat lamaran pekerjaan, CV, sertifikat pengalaman kerja asli, SIM B2 umum asli dan atau SIMPER serta dokumen pendukung lainnya. Poin ke-9 juga minimum umur 30 tahun dan maksimum umur

Memiliki surat Aki atau pencari kerja. Iya, nextnya datang langsung ke lokasi. Yang pertama boleh membawa lamarannya ke Hotel Lumbuh, Jalan Apte Pranoto nomor 82 Sangatta Utara Kutai Timur. Pada terbuka pada Senin dan Selasa 8 hingga 19 Mei. Wah, sudah lewat ternyata guys. Iya, tapi oke lah ya. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman masih bisa banget melihat informasi ini, karena biasanya kalau misalkan belum dapat, nanti mereka akan terus membuka informasinya. Dan kalau informasinya masih ada, berarti masih diterima. Iya, dokumen wajibnya itu surat lamaran, CV, SIM B2 umum asli, sertifikat kerja asli, SIMPER, SKCK, surat AKI, surat AK1 dan domisili. Oke, siapa yang kira-kira sudah masukkan lamarannya di sana untuk ditempatkan di PT Sumber Mitra Jaya? Boleh banget ya, mudah-mudahan siapapun yang akan melakukan interview nanti sesuai dan cocok bagi perusahaan yang ada.

RPD Kutim 99.4 FM. Terima kasih untuk sama-samanya di weekday kali ini. Dan ada satu persembahan manis dari Chris Patty dengan Kejujuran Hati yang bakal menutup jumpa kita di weekday kali ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini. Tepat di edisi hari Kamis ya 21 Mei 2026. Dan pendengar seperti biasanya juga ya di program Sapa Kutim, silakan buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh ikutan bergabung ya berpartisipasi bareng Novani tentunya di 0811 5811 683. Sekali lagi di nomor WhatsApp pendengar ya di 0811 5811 683. Dan seperti biasanya juga pendengar ya di program Sapa Kutim selama kurang lebih 2 jam ke depan ya hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore hari nanti. Silakan buat Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bareng Novani di program requestan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya ya. Lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an ya. Sekali lagi lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an pendengar. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini mengudara dari miliknya It Gitaf ya, yang sudah Novani hadirkan lagu ini spesial juga tentunya ya untuk kesempatan siang hari ini dan sudah membawa kebersamaan kita juga tepat di menit 11 ya lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Wah. Kita masih berada di waktu istirahat siang tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Boleh deh mungkin buat Anda yang saat ini sedang menikmati waktu siangnya tentunya ya di kesempatan siang hari ini dan juga sambil mendengarkan RPD Kutim bisa ikutan bergabung bareng Novani di program Sapa Kutim buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Siapa tahu aja hari ini mungkin ada yang lagi merayakan ulang tahun atau mungkin ada kenangan-kenangan gitu tentunya ya pendengar ya. Di hari ini bisa ikutan bergabung tentunya ya pendengar ya. Ikutan bergabung request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Buat Anda pendengar juga yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami pendengar ya, bisa mengakses di website ropd.kutaitimur.gov.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami selain di website ya pendengar, Anda bisa mendengarkan di aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya untuk mendengarkan live streaming RPD Kutim. Novani ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas ya, tetap semangat aja untuk semuanya di setengah hari ini tentunya ya pendengar ya. Buat yang mungkin saat ini masih menikmati waktu istirahat siangnya, jangan lupa juga untuk makan siang tentunya ya, pastinya dong ya. Mengisi kampung tengah gitu pendengar ya, biar lebih bersemangat lagi tentunya ya, melanjutkan aktivitasnya ya hingga sore hari nanti. Terutama buat Anda para pekerja khususnya di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tentunya ya.

Dan tetap semangat aja buat semuanya yang saat ini mungkin tengah kembali menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya juga tentunya ya. Semoga hari ini juga segala sesuatunya atau pekerjaan yang Anda kerjakan bisa terselesaikan dengan baik. Oke, baik berkara di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Silahkan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget nih pendengar ya. Novani tunggu partisipasi Anda semuanya. Dan sebelum kita lanjut ya untuk masuk di sesi pertama ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini, kita dengarkan dulu satu buah lagu pendengar ya, sambil kita nunggu partisipasi Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Gea Indrawari dengan Seribu Kali.

RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badgar, masih bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan kebersamaan kita sudah memasuki di menit 20 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, kita memasuki untuk sesi pertama ya, apa dengar di program Sapa Kutim. Dan kembali di nomor 0811 5811683. Oke, baik Badgar, mungkin langsung aja untuk sesi pertama Novani bacakan requestan yang sudah masuk tentunya ya di nomor WhatsApp di 0811 5811683. Selamat siang Mbak Novani, apa kabarnya di siang hari ini? Dari Lala Mbak di tempat kerja aja, mau request lagu Warna Favorit dari Anet. Semangat aja buat mbaknya siaran. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Lala. Alhamdulillah kabar Novani baik dan sehat ya. Gimana nih untuk kabar Lala sendiri? Semoga juga dalam kabar baik dan sehat dan bersemangat tentunya ya. Ini katanya lagi ada di tempat kerja tentunya ya. Ya, tetap semangat juga buat Lala. Dan lagu yang di request untuk siang hari ini adalah lagu dari miliknya Anet ya, Warna Favorit ya. Oke, ya Lala, salam kenal juga ya buat Lala. Dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, dari Lala, next selanjutnya Novani bacakan Sapa Kutim. Salken, aku Inka lagi di rumah aja. Puterin ya lagu dari Liodra, Terlalu Cinta. Buat semua warga Sangatta, selamat siang aja. Jangan lupa makan siang. Oke. Ya, terima kasih kembali buat Mbak Inka. Mbak Inka yang katanya lagi ada di rumah aja nih ya. Oke, lagi santai nih ya. Dengerin RPD Kutim nampaknya ya. Iya, terima kasih sudah ikutan bergabung buat Mbak Inka. Lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Liodra ya. Liodra featuring Yofi Widianto ya, Terlalu Cinta. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat juga buat Mbak Inka, dan jangan lupa juga buat makan siang tentunya ya. Yeah. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini, boleh ikutan bergabung tentunya ya bareng Novani. Oke, dua requestan sudah Novani bacakan ya. Tadi yang pertama dari Mbak Lala, dan ada Mbak Inka juga ya, yang request lagu yang pertama Anet ya, Warna Favorit, dan Liodra, Terlalu Cinta. Dan next selanjutnya pendengar, menutup sesi pertama ya di program Sapa Kutim, langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim, mau request lagu Walimba, Cari Jodoh. Salam-salamnya buat semua pendengar Sapa Kutim, semoga kita diberikan kesehatan. Buat yang baca, terima kasih. RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat salam ya, Mas Salam, yang sudah ikutan bergabung kembali nih di program Sapa Kutim ya. Amin, terima kasih doanya ya. Ini doa untuk semuanya tentunya ya. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki juga pastinya ya. Tetap semangat nih buat Mas Salam juga ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagunya Wali ya, Wali Band, Cari Jodoh. Oke. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mas Salam yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim.
Oke, baik Burger di semua 9.4 FM ya, untuk sesi pertama sudah Novani bacakan 3 requestan yang masuk ya di jalur WhatsApp ya di 0811 5811 683. Dan Novani masih akan kembali, kita lanjut ya untuk sesi kedua dan tentunya masih di nomor yang sama ya di 0811 5811 683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request untuk sesi pertama. Di nomor urut pertama ada requestannya Mbak Lala ya, yang request lagunya Anet Warna Favorit. Kemudian di nomor urut kedua requestannya Mbak Inka yang request lagunya Liodra Terlalu Cinta. Dan disusul ada requestannya Mas Salam ya untuk kesempatan siang hari ini, Wali Ben Cari Jodoh.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik berdengar. Kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya masih di nomor 0811581183. Silakan pendengar buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, bisa ikutan langsung bergabung ya, melalui jalur WhatsApp di 0811581183. Oke, terima kasih sebelumnya Novani ucapkan buat yang sudah ikutan bergabung tadi ya untuk sesi pertama. Tadi ada Mbak Lala, kemudian juga ada Mbak Inka serta Mas Salam ya yang sudah ikutan bergabung di program Sabah Kutim. Dan terima kasih sudah ikutan bersama dengan Novani, dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini buat Mbak Lala, kemudian juga Mbak Inka dan Mas Salam tentunya ya. Dan untuk warga Kota Sangatta juga tentunya ya, yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Yuk langsung aja ikutan bergabung tentunya ya. Buat Anda yang mungkin ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya lagi santai gitu ya, sambil dengerin RPD Kutim, bisa ikutan bergabung. Kirim salam juga pastinya, dan request lagu kesukaan Anda tentunya ya. Dan langsung akan Novani puterin dan bacakan requestannya. Dan Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Walaupun cuaca panas di luar sana ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda pendengar ya. Terutama buat Anda yang saat ini mungkin tengah beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Buat yang lagi berkendaraan juga, diharapkan untuk selalu berhati-hati juga pastinya ya. Himbauannya bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor, pastikan untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu mengenakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan bukan hanya himbauan untuk para pengendara kendaraan tentunya ya, bagi pengguna jalan juga diharapkan untuk selalu berhati-hati ketika Anda mungkin ingin menyeberang jalan tentunya ya. Tetap berhati-hati dan waspada terhadap mobil yang melintas di jalan raya tentunya ya. Pastikan untuk berhati-hati dalam menyeberang jalan ya, tengok kanan, tengok kiri gitu ya, agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan lalu lintas pastinya ya. Harus tetap waspada dan berhati-hati tentunya. Dan semakin panas ya, enggak juga sih, oh panas memang ya di luar sana ya. Ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda, terutama buat Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan ya. Pastikan juga kondisi tubuh tetap terhidrasi dengan baik, jangan lupa untuk perbanyak minum air putih tentunya ya. Nah, biasanya kalau cuaca panas gini memang enaknya itu minum yang dingin-dingin ya, yang segar-segar gitu mungkin ya. Biar lebih semangat lagi tentunya ya. Akan tetapi memang nomor satu adalah minum air putih tentunya ya pendengar. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, kebersamaan kita juga sudah memasuki di menit 47, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Ya, beberapa menit lagi pendengar, tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang ya. Seperti biasanya, RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi selama kurang lebih 30 menit kita jeda pendengar ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811581183.
Oke, langsung aja Novani bacakan satu requestan yang sudah masuk nih di 0811-5811-683. Halo, selamat siang Mbak penyiar. Ini dari Bro di Suarga Bera. Mau request lagu dong, Arjuna The Rock. Salam buat warga Sangatta dan semangat buat mbaknya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat ya buat Mas Bro ya di Suarga Bara nih katanya ya. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request untuk siang hari ini lagunya The Rock ya, The Rock Arjuna. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mas Bro ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Kita sudah berada di sesi kedua pendengar ya untuk kesempatan program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Ya, mungkin sambil nunggu ya requestan yang masuk ya di sesi kedua, Novani hadirkan informasi terkait surat edaran nomor 500.14.2 garis miring 2046 garis miring EK.1 tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Surat edaran dari Gubernur Kalimantan Timur yang diperuntukkan kepada Bupati atau Wali Kota se-Kalimantan Timur, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta para ketua atau pimpinan asosiasi atau perusahaan atau korporasi atau masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Nomor B-344/64/00/SS.190/tahun2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal permohonan dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Sensus ekonomi 2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Kemudian kedua, sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026, diminta perhatian Bupati atau Wali Kota beserta seluruh jajaran di wilayahnya dan kepala perangkat daerah beserta seluruh jajaran di satuan kerjanya masing-masing untuk memberi dukungan pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dalam bentuk membantu mensosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 kepada jajarannya, asosiasi pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian mengajak seluruh masyarakat khususnya para pelaku usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk berpartisipasi dalam pendataan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya, memberikan testimoni dukungan dari Bupati atau Wali Kota pada pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2026 untuk disebarluaskan kepada jajaran pemerintah daerah dan pelaku usaha di wilayah masing-masing. Template narasi testimoni dapat diunduh pada tautan https.bps.go.id atau narasi testimoni SE 2026 Kaltim. Dan selanjutnya, membantu menyebarluaskan informasi tentang
Sensus Ekonomi 2026 melalui kanal yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten kota, termasuk memberikan ruang kepada BPS Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Dan materi publikasi Sensus Ekonomi 2026 dapat diakses pada tautan https://bps.go.id atau materi publisitas SE 2026 Kaltim. Dan menjalin koordinasi serta konsolidasi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan jajaran BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota di wilayah masing-masing. Dan demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan tertanda Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. Ya, demikian informasi pendengar ya terkait surat edaran dari Gubernur Kalimantan Timur tentang dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 pendengar. Dan pendengar, untuk diketahui juga bahwasannya Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik bertujuan untuk memotret ya peta dan struktur bisnis terkini, dan pelaksanaannya juga dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperbarui data dasar seluruh sektor usaha pasca pandemi serta memetakan tren baru seperti ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Dan nantinya data yang akan dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang serta tidak berkaitan dengan perpajakan. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai jadwal dan program ini juga dapat dipantau melalui Badan Pusat Statistik atau BPS pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, untuk sesi kedua dikarenakan kebersamaan kita juga sudah memasuki di menit 55 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. So langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Mas Bro nih di Suarga Bara. Ya, yang request pendengar di 99.4 FM ya. Lagu dari miliknya Arjuna ya. Oh, Arjuna Mencari Cinta ya. Spesial untuk Anda semuanya juga tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan pastikan juga pendengar Anda masih tetap bersama kami. Novani akan kembali untuk Anda di program Sapa Kutim di sesi selanjutnya.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Kantor Staf Kepresidenan mengingatkan pengelola dapur MBG untuk tidak berbuat curang. DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem, memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia resmi memperkenalkan Volago sebagai penyedia layanan over the top siaran Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kantor Staf Kepresidenan mengingatkan pengelola dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi ada Kepala BGN ke sini.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
1: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
2: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rio Ananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG, lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
3: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Sudah chef sudah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat memberuntungkan sekali. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa menjadi mendapatkan lawan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo, semoga dilancarkan terus program-programnya.
2: Hingga saat ini program MBG telah menyasar 61,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan selengkapnya.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
5: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
4: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
6: Kalau di sini kalau sapi 10 ekor. Kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20
7: ke atas. Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli 1 sapi, free 1 kambing.
4: Dari 2 lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran CR 8 atau ECTI Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Pameran ini menghadirkan 80 lukisan tokoh cendekiawan Indonesia karya seniman Paul Hendro sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi intelektual dan kontribusi para pemikir bangsa. Laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran CR 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
9: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
8: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Esti Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran CR 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Tamalan Rea dengan tegas menolak pembangkit sampah menjadi energi listrik di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang lokasi pembangunan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwin Masud dari RRI Makassar.
10: Penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Bira, Kecamatan Tamalan Rea kembali mencuat. Belasan warga yang tergabung dalam gerakan rakyat menolak pembangunan PSEL mendatangi kantor Wali Kota Makassar menyampaikan langsung aspirasinya kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Koordinator Gerakan Rakyat Menolak Pembangunan PSEL, Haji Akbar mengatakan, masyarakat merasa proses penetapan lokasi proyek telah menyalahi aturan dan mengabaikan kondisi real di lapangan. Warga juga menilai lokasi pembangunan tidak layak dan berpotensi mengancam keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar.
11: Sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya ini secara alu ini sudah melanggar aturannya. Saya cuma mau katakan, gak usah saya gambarkan bagaimana prosesnya atau bagaimananya. Kita sudah sama mengetahuinya. Sudah banyak media-media yang mengetahui posisi dan lokasi kampung kami. Intinya begini, kalau memang pemerintah kota, intinya pemerintah pusat, memaksakan untuk melakukan pembangunan di kampung kami, maka dia akan berbenturan dengan masyarakat. Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik. Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami. Jadi untuk teknisnya mungkin teman-teman media sudah mengetahui bahwa kelayakan di kampung kami memang sudah tidak layak. Mungkin itu dari saya.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, pemerintah kota telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi warga. Menurut Helmi, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan.
12: Dan tentu kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah kita ambil, dan tadi masyarakat itu hanya mau mengetahui bagaimana sikap Pemkot terhadap putusan sidang. Mudah-mudahan itu bisa kita masukkan menjadi bagian yang nanti di keputusan ini, keputusan apa namanya, keputusan untuk pelaksanaan PSL dengan khusus.
10: Meski demikian, Helmi Budiman menegaskan proyek PSL merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, sehingga keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Kota Makassar. Ia menyebut Pemkot akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak kementerian terkait dalam waktu dekat, termasuk menyampaikan aspirasi warga yang sebelumnya sempat dibahas dalam sidang.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Info Haji kali ini kita awali dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan yang mengimbau para calon haji asal wilayah setempat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Laporan yang disampaikan Hairul Rizki dari RRI Palembang.
14: Lukman, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kementerian Provinsi Sumatera Selatan mengimbau para calon haji asal wilayah tempat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan juga kebugaran fisik selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Bina dan Pengendali Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, Muhibullah, menegaskan bahwa kondisi cuaca tahun ini memerlukan ketahanan fisik. Ia juga mengimbau jemaah untuk melakukan mitigasi mandiri. Jemaah diminta untuk minum air secara rutin tanpa menunggu haus untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, menurutnya penggunaan alat pelindung diri seperti payung, topi, kacamata hitam, dan juga tabir surya menjadi hal penting saat beraktivitas di luar ruangan. Kemenhat Sumsel juga menekankan agar pentingnya mengenali tanda-tanda heat stroke seperti pusing, lemas, dan juga kenaikan suhu tubuh secara mendadak. Bagi calon haji yang merasakan gejala tersebut diminta segera mencari tempat berteduh dan juga melapor kepada petugas kloter masing-masing.
15: Karena isu kesehatan ini menjadi faktor utama. Belum mereka melunasi pembayaran BPIN atau biaya perjalanan ibadah haji tahun yang berjalan. Dengan kesehatan inilah yang menyebabkan dan dapat menjadikan seseorang bisa menunaikan BPIN haji berangkat ke Tanah Suci atau tertunda. Mulai dari sekarang, jamaah yang estimasi mereka dapat menjaga kesehatan, mempersiapkan diri, mengumpul wajib haji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
14: Ia juga menambahkan jemaah seharusnya memiliki strategi dalam beribadah agar tetap bugar saat hari Arafah. Hal ini penting karena puncak haji Arafah, Musdalifah, dan juga Mina merupakan rukun wajib, sehingga jangan sampai kondisi jemaah justru menurun karena kelelahan aktivitas sunnah. Di Palembang, Sumsel, Hairul Rizki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, Sumatera Selatan kita menuju ke Aceh, di mana sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 03 BTJ dan kloter 13 BTJ. Selengkapnya bersama dengan Irham Syah dari RRI Melabo. Irham.
16: Baik, terima kasih. Sebanyak 4.703 jemaah calon haji asal Aceh yang bergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 hingga 12 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang yang berbeda, yakni kloter 3 dan kloter 13. Kloter 3 diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat dan bergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara tiga jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara Sim pada hari Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan GIA 2413. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat, Haji Dedi Kamarni, saat diwawancarai pagi tadi mengatakan, berdasarkan data sementara, seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
17: Pada khususnya dan jemaah haji Aceh pada umumnya itu dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang, dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jemaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jemaah Semarang itu mengambil haji tamatu, jadi harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang, kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Araji ataupun Masnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Araji tersebut. Jadi untuk jadwal pengulangan, kalau tidak ada perubahan, itu tanggal 18 Juni 2022. Nanti ulang mereka langsung bertolak dari Madinah, karena setelah Arafah nanti jamaah akan diberangkatkan ke Madinah selama 8 hari di Madinah, baru akan bertolak ke tanah air.
16: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Dari Melabu, Kabupaten Aceh Barat, Irham Syah, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Melabu, Aceh, kita menuju ke Cirebon, Jawa Barat, di mana keberangkatan 40 kloter jemaah haji dari embarkasi BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan. 99,8% jemaah berangkat ke Tanah Suci. Aura Aulia dari RRI Cirebon melaporkan.
18: Ya, pendengar, proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati telah selesai dilaksanakan dengan lancar pada Rabu 20 Mei 2026. Seluruh penerbangan dari kloter pertama hingga kloter terakhir berjalan sesuai jadwal tanpa kendala yang berarti. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Nuril Huda mengatakan bahwa total 40 kloter jemaah haji telah diberangkatkan dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 100%. Ia menyebut tidak ada keterlambatan maupun gangguan operasional selama proses keberangkatan. Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, ini sebanyak 17.585 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci, sementara sebagian kecil lainnya batal berangkat karena alasan kesehatan hingga ada juga yang meninggal dunia. Berikut keterangan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Nuril Huda.
19: Jemaah yang berangkat dari total 17.620 yang rencana calon jemaah haji, yang berangkat adalah 17.585, artinya ada 99.8% jemaah bisa berangkat, dan sisanya yang tidak berangkat memang ada berbagai macam karena rata-rata memang tidak layak terbang karena kesehatan. Walaupun ada juga ada satu atau berapa pekerja juga ada yang meninggal dunia kemarin, jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Tapi persentasenya sangat kecil karena totalnya yang berangkat adalah 99.8, berarti sekitar 0.2 paling yang tidak jadi berangkat.
18: Nurul Huda mengatakan bahwa selama pemberangkatan jemaah haji, koordinasi lintas sektor berjalan dengan sangat baik. Bahkan pada hari pemberangkatan terakhir kemarin 20 Mei 2026, terdapat 3 kloter yang diberangkatkan pada hari yang sama tanpa mengalami kendala. Keberhasilan penyelenggaraan penerbangan haji tahun ini menurutnya menjadi bukti kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB Kertajati Majalengka, dalam melayani penerbangan berskala besar. Ia optimis pelayanan serupa dapat kembali berjalan optimal saat fase pemulangan jemaah yang direncanakan dimulai pada awal Juni 2026 mendatang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah air kita menuju ke tanah suci, Musrif Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja, baik dalam melakukan tawaf dan sholat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mensucikan diri dan hal-hal yang membatalkan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Musrif Dini Hajah Lili Nur Khalid mengatakan yang terpenting dalam perjalanan haji adalah kesucian diri atau istinja, baik dalam melakukan tawaf dan sholat. Karena itu setiap wanita harus mengetahui cara mensucikan diri dan hal-hal yang membatalkannya. Salah satu contoh adalah sebelum melakukan sholat, maka istinja itu harus dituntaskan. Menurutnya, sesuatu yang keluar dari jalan dua, yaitu depan atau alat kemaluan dan belakang. Dijelaskan Lili, bila wanita sedang haid dan tidak melakukan sholat, maka saat tawaf misalnya harus dibersihkan dahulu organ vitalnya dengan tisu basah baik di sisi kanan, kiri, maupun sisi tengah. Berikut keterangan dari Lili.
21: Cara membersihkan bagaimana? Ya, ini cara membersihkannya. Harus pakai tisu basah dulu sebelah kanan, harus pakai tisu basah sebelah kiri, dan satu tisu basah di tengah-tengah. Tengah-tengah yang jangan jalan di luar tadi. Ini penting. Karena kalau itu belum bersih dan suci, tidak bisa melakukan sholat. Nah, bagaimana kalau di, tadi bertanya, kalau di sana nggak ada air misalnya? Nah, repot kan nggak ada air bagaimana? Ya itu namanya dimakfu, tayamum, akhirnya.
20: Dan pendengar ditambahkan Lili, istinja ini harus diatasi dengan sempurna, karena sholat dengan kondisi yang ada najisnya tidak bisa melakukan sholat. Bila saat wukuf misalnya belum menemukan air, bisa melakukan tayamum. Dan bila seseorang wanita dalam keadaan haid tetapi bisa melakukan umroh wajib, kecuali melaksanakan sholat. Namun demikian, dia harus tetap banyak istighfar dan banyak sholawat. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Terus mengendara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri berupaya menjalankan komunikasi dengan keluarga 9 warga negara Indonesia di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah. Ia menjelaskan komunikasi tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memberikan informasi terbaru terkait kondisi para WNI, terutama bagi WNI yang saat ini masih dipantau keberadaannya setelah diintersep militer Israel. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI resmi perkenalkan Volago sebagai penyedia layanan over the top atau OTT siaran Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
22: Kami ingin menyampaikan bahwa hari ini kami memperkenalkan
1: mitra kerjasama strategis TVRI yaitu PT Volago Global Nusantara sebagai mitra layanan operator atau OTT pertama untuk penyiaran berita.
3: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI secara resmi memperkenalkan PT Volago Global Nusantara atau Volago sebagai penyedia layanan over the top atau OTT untuk siaran Piala Dunia 2026. Pengenalan ini dilakukan melalui konferensi pers di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Volago akan berperan menyediakan layanan streaming bagi masyarakat yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia melalui aplikasi mobile. Pelaksana tugas Direktur Utama LPPTVRI Rika Damayanti menjelaskan, TVRI menyadari pola konsumsi masyarakat terhadap media kini telah berkembang. Kerjasama dengan Volago adalah cara TVRI menjawab kebutuhan masyarakat modern yang pola konsumsi siarannya sudah bergeser ke era streaming dan aplikasi mobile.
22: Prinsipnya tetap sama, bahwa sekarang ini cara mengkonsumsi media itu kan sudah berubah, ya. Sudah berubah, masyarakat tidak lagi menonton secara konvensional saja, tetapi juga dengan dinamika yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada, maka sekarang gaya menonton juga harus yang bisa dengan cepat diakses, bisa dengan mudah dijangkau, dan itulah makanya kenapa kemudian TVRI harus mempunyai mitra untuk mencapai tujuan bahwa semua masyarakat bisa menonton siaran Piala Dunia ini tadi dengan berbagai cara.
3: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Volago Global Nusantara Subioto Jingga mengapresiasi kerjasama bersama TVRI. Ia menilai distribusi digital menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan konsumsi media saat ini, dan masyarakat berhak mendapatkan internet dengan kualitas maksimal.
23: Saya sih berharap ini merupakan awal kerjasama strategis yang bagus. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan multiplier efeknya yang lebih tinggi. Dan di sini juga saya ingin berterima kasih kita menjalin kerjasama strategis dengan WiFi, dengan Pak Fadel dan teman-teman. Kita akan memberikan kerjasama khusus dengan seluruh pelanggan internet rakyat dan search di Indonesia ini, supaya semua orang bisa menikmati dengan kecepatan speed yang cepat ya, tidak ada lagging nih sewaktu nonton. Nah, ini semua juga kita dari apps ini juga kita kerjasama dengan Huawei di belakang kita untuk mengurusin cloud-nya.
3: Melalui aplikasi Volaplay dari Volago, masyarakat dapat menyaksikan 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlight, klip pertandingan, dan program editorial turnamen melalui perangkat digital. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko kontra Afrika Selatan di Stadion Azteca, Meksiko. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Taratir. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, masih dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, Mbak Dengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis 21 Mei 2026. Oke, baik, Mbak Dengar, tadi kita sempat jeda ya selama kurang lebih 30 menit ya untuk bergabung bersama dengan berita-berita dari seputar seluruh Indonesia atau berita nasional ya, jejaring Pro3 Jakarta. Dan kita lanjut lagi untuk program Sapa Kutim dan kita masih berada di sesi kedua pendengar ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kebersamaan kita sudah memasuki di menit 34 lepas dari jam 2 siang. Dan tadi sebelum bergabung bersama dengan Pro3, tadi juga sudah Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Mas Bro ya. Lagunya sudah Novani puterin dan sekali lagi terima kasih sudah ikut bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik, bergar untuk sesi kali ini lanjut.

Yuk, kita lanjut lagi ya. Novani bacakan requestan selanjutnya. Dan kembali di 0811-5811-683. Namun sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Tetap semangat untuk hari ini ya. Mudah-mudahan segala aktivitas atau pekerjaan yang Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Kita sudah berada di hari kedua 21 di bulan Mei 2026, gak kerasa pendengar ya. Kita sudah berada di minggu keberapa nih ya, kalau gak salah di minggu ketiga ya, di bulan Mei 2026 ya. Ya, tetap semangat aja untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan kembali di 0811-5811-683, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk tentunya ya. Halo Kak, mau ikutan request lagu, ini dari Karen di Suargabara. Lagu Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi ya. Salam kompak aja buat all crew RPD Kutim. Sukses. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Karen ya di Suargabara ya, yang ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Hi-Fi ya, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Oke, lagunya juga ditunggu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat Karen. Oke, dari Karen, next selanjutnya Novani bacakan requestan yang masuk ya. Kak Novani, selamat siang menjelang sore. Aku Ipuy di arah Teluk Lingga. Puterin lagu Makin Aku Cinta, remake dari Glenn Samuel featuring Brisia Jody. Makasih, pokoknya salam semangat selalu. Oke, baik, terima kasih kembali buat Ipuy ya, Ipuy yang katanya lagi ada di arah Teluk Lingga nih. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya buat Ipuy. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Glenn Samuel ya, featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Wah. Oke, tetap semangat juga buat Ipuy. Dan oke, baik, bergar di 99.4 FM untuk sesi kedua. Sudah Novani bacakan requestan yang masuk tentunya ya. Tadi ada requestannya Karen ya. Karen di Suargabara yang request lagunya Hi-Fi, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Kemudian requestannya Ipuy ya, Ipuy yang request lagunya Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Oke, langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request untuk sesi kedua. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami. Novani masih akan hadir kembali ya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kita masuk di sesi ketiga atau sesi terakhir di program Sapa Kutim. Namun sebelumnya kita dengerin lagu-lagu yang sudah di request oleh Karen ya. Tadi ada Karen dan juga Ipuy. Dan kita dengarkan bersama-sama, ini dia Hi-Fi, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, masih bersama dengan Novani di program Sabaku Tim untuk siang menjelang sore hari ini. Dan gak kerasa kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 50 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Oke, untuk sesi ketiga atau sesi terakhir, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya, melalui jalur WhatsApp di 0811-5811-683. Langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Assalamualaikum Mbak Nova, mau request lagunya Titi DJ, judulnya Jangan Berhenti Mencintaiku. Lagunya teruntuk anak-anakku, suamiku yang lagi begawe. Semoga semua anak-anakku dan suamiku diberikan kesehatan, rezeki dan ekonomi yang berlimpah-limpah dan juga berkah, serta tambah sukses selalu, diangkat derajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Makasih buat Mbak Novaninya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Lisa ya, yang sudah ikutan bergabung lagi nih di program Sabaku Tim untuk edisi hari ini. Gimana untuk kabarnya Mbak Lisa nih ya? Semoga Mbak Lisa juga dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat ya untuk kesempatan hari ini. Dan semoga apa yang menjadi doa-doa terbaik Mbak Lisa untuk anak-anak dan juga suaminya ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini masih seperti beberapa hari kemarin ya. Mbak Lisa ikutan bergabung ya, Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Lisa. Next, selanjutnya Novani bacakan requestan ya. Selamat siang menjelang sore Kak, ini Bilal di Gria Dayung. Aku mau request lagu Arsy Widianto featuring Tiara Andini, Cantik. Spesial lagunya buat Alexa yang lagi ulang tahun. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Bilal nih ya, Bilal di Gria Dayung yang sudah ikutan bergabung di program Sapaku Tim untuk kesempatan siang hari ini, yang katanya lagunya spesial buat si cantik Alexa yang lagi berulang tahun. Wah. Oke, terima kasih buat Bilal ya yang sudah ikutan bergabung. Oke, lagu yang di request ya untuk hari ini adalah lagu Arsy Widianto ya featuring Tiara Andini dengan Cantik. Iya, katanya spesial buat Alexa yang cantik ya, yang lagi berulang tahun untuk hari ini. Oke deh, terima kasih buat Bilal ya. Sekali lagi Novani ucapkan sudah ikutan bergabung di program Sabaku Tim. Dan oke, baik pendengar, ini kita mengejar waktu ya. Ngebacain requestan yang masuk untuk sesi ketiga.

atau sesi terakhir di program Sapa Kutim. Dan oke, baik berdengar, ternyata gak kerasa kebersamaan kita juga sudah berada di menit 53 ya, lepas dari jam 2 siang. Yang mana artinya Novani sepertinya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan pastikan juga pendengar Anda masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di sore hari. Sesaat lagi akan hadir program Berita Indonesia Live, dan dilanjut akan ada program Goda Gado ya. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, boleh ikutan bergabung bersama dengan rekan Ulfah tentunya di sore hari nanti. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novaning bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri. Kita bisa.

prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar Berita Indonesia Live, sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Ada reporter Novia yang akan mengabarkan menuju kedaulatan digital. Pemkab Tubaba jadikan momentum Harkitnas 2026 untuk lindungi generasi muda. Rekan Novia, silakan informasi Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 dengan merefleksikan arah baru perjuangan bangsa di era modern. Meskipun diguyur hujan gerimis, upacara yang dialihkan ke aula lantai 3 kantor Pemkab Tubaba pada Rabu 20 Mei 2026 tersebut tetap berlangsung dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme. Sekretaris Daerah Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalin SSI MMMT yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutiara Vidya Hafiz. Peringatan tahun ini mengusung tema besar Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Sekda Iwan Mursalin ditegaskan bahwa esensi kebangkitan nasional bersifat mutatis mutandis, berubah menyesuaikan zaman tanpa kehilangan jati diri. Jika tahun 1908 menjadi fajar perjuangan intelektual Budi Utomo, maka tahun 2026 menjadi medan pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan informasi. Negara secara konkret hadir melindungi para tunas bangsa melalui pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 sejak akhir Maret lalu. Kebijakan ini secara tegas membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital beresiko tinggi. Selain informasi digital yang aman, peringatan Harkitnas ke-118 ini juga menyoroti penguatan fondasi kesejahteraan melalui 8 misi besar Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program strategis nasional yang kini tengah dirasakan oleh masyarakat antara lain SDM unggul dan gizi, masifnya program makan bergizi gratis di sekolah serta pemerataan pendidikan lewat pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Kesehatan merata, kehadiran program cek kesehatan gratis untuk memastikan perlindungan medis yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian ekonomi, penguatan koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai motor penggerak permodalan, logistik, serta penyedia sembako dan obat terjangkau agar desa tidak bergantung pada pihak luar. Di akhir prosesi upacara, Sekda Tubaba mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, akademisi, hingga generasi muda di bumi ragem Sai Magiwawai, untuk menjadikan peringatan ini sebagai stimulan bangkit dari krisis multidimensi dunia. Menurut rangkaian acara, ia membakar semangat para peserta upacara dengan mengutip pesan historis Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, tentang filosofi darah merah dan kain putih yang melambangkan keberanian yang tak kunjung padam. Noviardianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Novia laporan Anda. Berita kedua di sesi pertama ini kita beralih ke Kalimantan Selatan. Ada informasi dari Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Ada reporter Fajri yang telah bersiap akan mengabarkan jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kota Baru lakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Silakan reporter Fajri.
2: Pendengar LPPL Indonesia, agar hewan kurban tetap sehat dan layak sebelum dipotong, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Baru membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban langsung ke kandang penampungan para pedagang ternak dan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran penyakit. Pada kesempatan itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Baru Teguh Arif Rahman di ruang kerjanya pada Rabu 20 Mei 2026 mengatakan, pemeriksaan terus dilakukan karena Lebaran Idul Adha sekitar satu minggu lagi. Jadi tim terus melakukan pemeriksaan mulai kesehatan ternak, kondisi tubuh, hingga kelayakan hewan kurban sampai pemotongan nantinya, apakah kualitas dagingnya layak atau tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Teguh Arif juga menghimbau kepada para pedagang ternak agar menjaga kondisi hewan dengan memberikan pakan dan minuman yang cukup, serta perawatan yang baik agar kondisi tubuh hewan tetap terjaga sehingga tidak semakin kurus. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Fajri dari Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Selanjutnya berita dari Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Ada reporter Rizky Amelia yang akan mengabarkan terima hibah rampasan KPK senilai 1,9 miliar Pemkab Purworejo siap manfaatkan untuk dukung layanan publik. Silakan rekan Rizky Amelia.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo resmi menerima hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berupa aset tanah dan bangunan seluas 1.277 meter persegi pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima barang rampasan negara sekaligus penyerahan sertifikat hak milik oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK yang saat ini dijabat oleh Mungki Hadi Pratikto. Bersama dengan Bupati Purworejo Yuli Hastuti dan 7 penerima hibah lainnya yang dilaksanakan di Museum dan Kampung Seni Borobudur Kabupaten Magelang. Adapun aset tanah dan bangunan yang diterima Kabupaten Purworejo merupakan barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi di luar wilayah hukum Kabupaten Purworejo atas nama terpidana Yulma Nizar dengan nilai aset mencapai 1,9 miliar rupiah. Pada kesempatan tersebut, atas nama pemerintah Kabupaten Purworejo, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK. Penetapan hibah tersebut menurutnya adalah bentuk sinergi yang luar biasa antara KPK dan pemerintah daerah. Bupati menegaskan akan mempergunakan aset tersebut untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam melayani masyarakat. Lebih lanjut, Bupati Purworejo juga menegaskan bahwa PMK Purworejo akan terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Direktur Labuksi KPK Mukti Hadi Pratikno menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara hasil penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Melalui skema hibah tersebut, KPK menegaskan bahwa proses penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak hanya berfokus kepada hukum pidana, namun juga memastikan aset hasil kejahatan dapat kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah bagaimana setiap kejahatan korupsi khususnya semua asetnya tidak dapat lepas dan akan dirampas jika memang terbukti melakukan dari hasil tindak pidana korupsi. Serta asetnya akan dikembalikan kepada instansi atau lembaga terkait guna kebermanfaatan untuk masyarakat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, rekan Rizky Amelia, selamat bertugas kembali.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua Berita Indonesia Live. Kali ini akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi Indeks Harga Konsumen April 2026 bersama reporter Wisnu. Silakan reporter Wisnu.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
3: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Wisnu.
4: Nah, di kesempatan pagi hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber. Ada yang pertama Loh Putu Novitasari selaku statistisi ahli muda. Om Swastiastu, salam Soka Dharma. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Kemudian ada Iwayan Edi Dharma Putra selaku statistisi ahli pertama. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Iya. Baik. Nah, tema kita di kesempatan pagi hari ini perkembangan indeks harga konsumen Kota Denpasar di bulan April 2026 ya. Nah, seperti biasa, nah bagaimana perkembangan umum indeks harga konsumen Kota Denpasar pada bulan April 2026. Silakan.
5: Nah, baik. Jadi selama bulan April 2026 ini kita mengalami inflasi mantuman ya, Pak, sebesar 0,19%. Beberapa catatan peristiwa dari bulan April ini, itu adanya kenaikan harga plastik yang terjadi di bulan April, kemudian kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak non-subsidi, terus kenaikan harga LPG non-subsidi, kemudian kenaikan harga aftur yang mempengaruhi kenaikan harga tiket pesawat, dan turunnya harga cabai rawit yang sebelumnya meningkat cukup tajam pada bulan Maret 2026 karena adanya hari besar keagamaan.
4: Iya. Nah, apakah Kota Denpasar sendiri mengalami inflasi atau deflasi di bulan tersebut?
5: Di bulan April 2026 kita mengalami inflasi. Inflasi 0,19% secara mantuman. Sementara kalau secara year on year kita mengalami inflasi 2,51% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06%. Jika dilihat dari kelompok yang mengalami inflasi pada bulan April secara mantuman, itu adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian kelompok kesehatan, kelompok transportasi, seperti yang saya jelaskan tadi ada kenaikan harga aftur, lalu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan yang terakhir kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan April 2026 mengalami deflasi.
4: Nah, di sini tadi dapat dijelaskan untuk tingkat inflasi mantuman dan year to year itu di Denpasar berapa tadi ya di bulan Aprilnya?
5: Mantumannya
4: 0,19.
5: Year to year, year on year-nya 2,51.
4: Yang satu lagi?
5: Year to date atau tahunan.
4: Year to date-nya berapa?
5: 1,06.
4: Oke. Year to date kalender ya. Nah, bagaimana sih tren inflasi Kota Denpasar sendiri dibandingkan bulan sebelumnya?
5: Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi kan kita inflasi bulan ke bulannya itu kan 0,19 tuh, Pak. Itu artinya dibanding dengan bulan Maret atau bulan sebelumnya kita mengalami peningkatan harga.
4: Peningkatan harga
5: secara
4: ya.
5: Total ya, secara keseluruhan seperti itu. Dan tadi kan udah saya sebutkan kelompok-kelompok yang mengalami peningkatan itu dan yang mengalami penurunan gitu.
4: Iya. Nah, inflasi di bulan April 2026 masih dalam rentan target Bank Indonesia kah di sini?
6: Oke, baik. Jadi terkait inflasi April nggih. 2026 ini memang kita masih dalam rentang target BI. Jadi untuk target itu sendiri kan di 2,5% plus minus 1% ya. Jadi untuk YOY-nya kita di 2,51%, jadi itu masih di dalam rentang target Bank Indonesia.
4: Iya. Nah, untuk apakah high season wisatawan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok sendiri di Kota Denpasar?
6: Nggih. Kalau terkait high season wisatawan itu memang memberikan andil yang cukup tinggi, karena kan dari sisi permintaan dia meningkat, otomatis kebutuhan terhadap bahan-bahan pokok seperti beras itu akan meningkat, jadi itu akan memberikan andil yang positif terhadap inflasi di Denpasar.
4: Jadi untuk high season-nya sendiri pastinya memberi andil gitu ya, terutama wisatawan. Nah, untuk peran budaya lokal sendiri seperti upacara keagamaan dalam mempengaruhi inflasi, adakah di sini? perannya?
6: Baik, jadi terkait upacara keagamaan gitu. Mungkin seperti kalau di Bali kan banyak nih ada acara-acara keagamaan seperti Galungan, Kuningan, seperti itu. Itu memberikan andil inflasi juga. Jadi misalnya seperti Canang Sari seperti ini kah. Jadi kalau misalnya emang ada upacara-upacara yang besar seperti Galungan dan Kuningan, itu akan memberikan andil yang cukup signifikan terhadap inflasi di Denpasar.
4: Baik, terima kasih buat Ibu Elo Putu Novita Sari dan Bapak Iwayan Edi Dharma Putra di kesempatan pagi hari ini ya.
3: Demikian pendengar, saya Wisnu melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali ke studio.
1: Baik, demikian pendengar berita Indonesia Live, Persada ID Talk, Indeks Harga Konsumen April 2026 bersama reporter Wisnu.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Luhak Nantuo FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani yang akan melaporkan Bupati Eka Putra terima kunjungan Menteri PURI. Reporter Oji Linggani, silakan laporannya.
7: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM didampingi Sekda Abdurrahman Hadi dan beberapa kepala OPD terima kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atau PURI Dodi Hanggodo beserta rombongan ke Kabupaten Tanah Datar Rabu 20 Mei 2026 di Indo Jalito Batu Sangkar. Kehadiran Menteri PURI didampingi Dirjen Sumber Daya Air Mejen TNI Purnawirawan Arno Aristoteles Paplapna Ritiau, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Bayu Kusuma, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Maria Doni Isam, Kepala Satker Prasarana Strategis, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Elsa Putra Friandi, serta rombongan lainnya. Pernah diketahui kehadiran Menteri PURI ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meninjau kesiapan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang berada di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Oji Linggani, selamat bertugas kembali. Baik, berita selanjutnya, resmikan Koperasi Merah Putih. Wakil Bupati Tabalong tekankan transparansi pengelolaan. Dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, silakan rekan Rina Rapitasari.
8: Terima kasih pendengar LPP Indonesia. Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf bersama Kodim 108 Tabalong meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sungai Bulu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong pada 16 Mei lalu. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa koperasi harus dikelola dengan manajemen yang baik dan pembukuan yang tertib agar dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Menurut Habib Taufan, program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi momen penting untuk memperkuat pembangunan dari desa. Koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Habib Taufan juga menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih harus dikelola dengan manajemen yang baik, transparan, dan memiliki pembukuan yang tertib. Menurutnya, pencatatan barang masuk dan keluar menjadi hal penting agar arus kas koperasi tetap sehat dan berjalan dengan maksimal. Habib Taufan menambahkan Koperasi Merah Putih dapat menjadi tempat pemasaran produk unggulan desa, khususnya hasil pertanian dari wilayah selatan Kabupaten Tabalong. Ia mendorong agar produk asli desa Sungai Bulu seperti beras lokal dapat dikemas dengan baik dan dipasarkan melalui koperasi ini. Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mempermudah petani dalam mendapatkan kebutuhan pertanian seperti pupuk dan pakan ternak, termasuk menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga ringan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Demikian Rina Rapitasari, LPPR Radio Sarawak Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Rina Rapitasari dari Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, Sebagai berita pertama di sesi ketiga ini, kita akan dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
9: Pendengar Apel Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Pemendagri Bima Arya meminta seluruh kepala daerah tidak mengabaikan atau menomorduakan program swasembada pangan nasional demi kepentingan janji politik di tingkat lokal. Bima Arya dalam keterangan persnya di Jakarta pada Sabtu menegaskan sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di tengah dinamika geopolitik global. Dia mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perlu dioptimalkan terutama melalui alokasi belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan. Selain itu, ia juga menekankan bahwa pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap kondisi real di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. Ia juga menambahkan bahwa kepala daerah harus aktif untuk memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta mengecek harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi. Laporan khusus redaksi Anka Sento untuk Berita Indonesia Live.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala.

0: Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Pendengar Berita Indonesia Live, kita akan lanjutkan informasi berikutnya dari Radio Suara Anjuk Ladang FM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ada reporter Edna Laila yang telah siap melaporkan berita pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak, salah satunya melalui peningkatan mutu layanan di sektor kesehatan. Demi mewujudkan target Kabupaten Layak Anak, Pemkab Nganjuk menggelar workshop pelayanan ramah anak bagi seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya. Silakan rekan Edna Laila.
2: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA kini semakin diperkuat. Melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Nganjuk, Pemkab resmi menggelar workshop pelayanan ramah anak pada Rabu 20 Mei 2026 yang ditujukan bagi para tenaga medis dan pengelola fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Nganjuk. Agenda ini dilaksanakan di ruang rapat Candi Lor, bertujuan agar seluruh puskesmas dan rumah sakit daerah memiliki standarisasi yang sama dalam menangani pasien anak-anak. Tujuannya bukan hanya sekedar mengobati, tetapi juga menciptakan lingkungan fasilitas kesehatan yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa trauma bagi anak. Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan ramah anak, khususnya di fasilitas kesehatan. Menurutnya, keberadaan fasilitas dan layanan yang mendukung kenyamanan anak menjadi kebutuhan penting yang harus diwujudkan bersama.
3: Nah, ini yang betul-betul kami minta kepada rekan-rekan semuanya. Kita mulai dari pemerintah daerah, kita berikan contoh kepada semuanya, dan kami juga meminta untuk semua mitra-mitra yang lain, baik dari klinik-klinik kesehatan yang lain maupun rumah sakit yang lainnya, dari Bayangkara, Aisyah, dan semuanya bisa bekerja sama untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini. Dan kita mulai dari faskes, dari fasilitas kesehatan yang betul-betul bisa memadai. Karena apa, Bapak Ibu? Anak-anak ini sangat rentan.
2: Dengan adanya workshop ini, diharapkan paradigma pelayanan kesehatan di Nganjuk bisa lebih responsif terhadap hak anak, sehingga target Nganjuk sebagai Kabupaten Layak Anak seutuhnya dapat segera tercapai.
1: Saya Edna Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang FM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pendengar Berita Indonesia Live, demikianlah tadi sajian Berita Indonesia Live, head edisi di hari Kamis 21 Mei 2026. Semoga berita-berita yang kami hadirkan bisa menjadi tambahan informasi bagi Anda. Saya Adiani, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan

0: Sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Mata lelaki suka mengganggu wanita. Baik pendengar, itulah tadi lagu dari Listia Widyaningrum, Mata Lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Doang. Untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Baik pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar, di 99.4 FM Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga SMS dan juga melalui chat kami di nomor 08115111683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Cakep. Oke, terima kasih nih buat Mas Ben nih sudah bergabung lagi ya di RPD Kutim nih. Alhamdulillah nih. Oke, Mas Ben. Bisa suaranya dikerasin sedikit.
1: Udah keras
0: juga. Oke, Mas Ben, mau rekas lagunya siapa nih?
1: Lagunya
0: Roma Irama.
1: Iya.
0: Apa nih judulnya lagi nih, Roma Irama? Cuma kamu? Tak dapat bukan tidur? Cubit-cubitan, apa? Elvi Sukayes itu. Roma Irama apa nih?
1: Syahdu.
0: Syahdu. Oke. Salam-salamnya. Syahdu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Ben. Mama Irma ya. Mama Irma kemarin ada bulan kapan ya dia ada bergabung juga nih. Sempat senggol-senggol nih semuanya para fans yang lama-lama. Amin. Oke. Terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado nih Mas Ben ya. Oke, doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk ya dari Mas Ben ya, request lagunya Roma Irama Syahdu. Yang di belakangnya Mas Ben siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115111683. Tadi sempat ada yang masuk ya dari ujungnya 678 ya, cuman Mas Ben masih nelpon jadi enggak bisa masuk nih. Siapa nih 678? Oke, yang mau bergabung untuk request lagu dandut ya untuk sesi pertama nih. Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115111683.

sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu penelpon yang masuk tadi untuk sesi pertama ya pendengar, Ulfa mau ucapin dulu salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi dan Kepala Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi dan KTU RPD Kutim Ibu Siti Amina beserta seluruh kru RPD Kutim Pak Dipyo dan juga Pak Firman, Pak Marwan dan juga Mas Subu dan buat rekan-rekan kerjaku juga Mbak Ana, Mbak Karel, Mbak Estel dan juga Mbak Novani ya. Dan seluruh masyarakat di Kutai Timur, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada sore hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya tetaplah bersama kami di 99.4 FM. Oke pendengar, inilah lagu persembahan dari Roma Irama ya, Syahdu. Semoga terhibur selalu pendengar.

Baik, pendengar, itulah tadi Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sering nih bareng Ulfa lagi untuk sesi kedua ya, pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu buat sahabat, keluarga ataupun teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini ya, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683 melalui SMS, chat dan juga via telepon kami. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, datang dari Mbak Dewi ya. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Dewi untuk sesi kedua nih, pendengar. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Goda gado goyang dandut gaya dong. Mau request lagu dong, lagunya Selviyama Seraya. Lagunya buat sahabatku aja nih, yang lagi berhappy-happy. Semoga senang selalu ya, dan juga jangan lupa oleh-olehnya pulang ya. Dan buat Mbak Ulfanya, semangat selalu. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Dewi, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk datang dari Mbak Dewi ya. Request lagunya Selviyama Seraya. Oke, yang di belakangnya Mbak Dewi siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683.

Oke, nampaknya ada SMS yang masuk dari Mbak Siva ya di kilometer 1. Sore Mbak, sore juga. Mau request lagu Mbak, lagunya Happy Asmara, Lolong yang Alolo aja Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Siva ya. Sudah bergabung lagi nih Mbak Siva ya. Oke Mbak Siva, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengertes untuk sesi kedua nih pendengar. Datang dari Mbak Dewi ya, request lagunya Selfie Yama Seraya, dan yang selanjutnya dari Mbak Siva ya, request lagunya Happy Asmara, Alolong yang Alolo. Susah banget, susah banget nyebutnya nih. Oke, semoga ada ya, kayaknya ada deh ya, soalnya sudah pernah sih diputarin. Oke, dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung ya, semoga terhibur selalu, dan juga buat semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini, semoga terhibur juga. Dan buat semua para pendengar yang lagi beraktivitas di sore hari ini tentunya, semoga terhibur nih. Yang ditambang ya, semoga terhibur selalu, ada Mas Udin dan juga Mbak Haya dan Mas Rio dan juga Pak Arifin ya, semoga terhibur selalu. Dan juga ada Mbak Fitri, Mbak Asnani juga ya. Dan buat para pendengar yang ada di Gang Secuil juga nih ya. Ibunya Novi ya, dan juga bapaknya Novi juga nih, setia banget nih ya mendengarkan RPD Kutim ya. Ada juga nih tetangganya Mbak Novi, ibunya Novi ya di Gang Secuil. Dan semua para rekan yang ada di Dinas Kominfo juga nih, semoga terhibur selalu. Dan juga ada di Sprindak juga di UPT Pasar ya, semoga terhibur juga nih. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-28 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan itu tandanya kebersamaan kita masih panjang banget ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Baik, pendengar, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk, Ulfa mau bacakan dulu nih terkait berita kehilangan pendengar. Aduh, jatuh dia. Oke, diterima berita kehilangan dari Eka Kristanti yang hilang berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT 2778 RDG atas nama Eka Kristanti. Diperkirakan hilang pendengar tercecer di sekitaran Bontang sejak bulan Maret 2026. Bagi pendengar yang menemukannya, ya langsung saja dihubungi ke nomor 082121214515 atas nama Eka Kristanti, atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Baik pendengar, itulah tadi informasi terkait berita kehilangan pendengar. Semoga berkas yang hilang secepatnya ditemukan, amin ya rabbal alamin. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada SMS yang masuk nih, datang dari Mbak Lala ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Sore Mbak Ulfa, sore juga. Mau bergabung request lagu boleh? Boleh. Di sini tempatnya dong, request lagu dandut ya. Yang penting jangan lagu pop ya. Kalau lagu pop itu adanya di jam 13 sampai jam 15 sore ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Request lagunya Ayu Soraya ada enggak ya, Abang Sayang? Ya, insya Allah ada ya, semoga ada ya. Kalau enggak ada diganti sama apa nih? Kalau enggak ada. Kalau enggak ada nih Mbak Lala ya. Semoga ada. Oke. Lagunya buat semuanya aja, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Lala ya, sudah bergabung di RPD Kutim nih. Terima kasih nih sudah bergabung ya, semoga jadi fans setia nih Mbak Lala ya. Oke. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk untuk sesi ketiga nih, dari Mbak Lala ya, di Gang Sangkis. Oke. Request lagunya Ayu Soraya, Abang Sayang. Tak carikan dulu nih.

Kenapanya ada nih Mbak Lala ya? Jadi nggak sempat kecewa ya. Oke. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya pengrekes untuk sesi ketiga nih dari Mbak Lala, rekes lagunya Ayu Soraya, Abang Sayang. Yang di belakangnya Mbak Lala siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Mana nih teman-teman semua nih, para kemana nih? Acil Banjar sama Nini Banjar nih, Acil Banjar sama Nini Banjar ya. Dan juga Mama Irma, Mama Tina, Bunda Batu Ampar, dan juga Pak Bakri, Pak Aminuddin, dan juga Mas Hadi, Mas Trimo, dan juga Mas Salam, dan buat Pak Sole nih, Mas J, Mas Ben, Mas Agus nih, mana nih suaranya. Dan Mbak Roro ya, Mbak Ernawati juga nih, mana nih suaranya. Mbak Ataya Ica Yubi, mana nih. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu ya, pengrequest untuk sesi ke berapa tadi ya? Ketiga ya, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-42 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk kos lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Nampaknya ada SMS yang masuk nih. Datang dari Satria ya di Kenyamukan. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya. Mat sore, sore juga. Mau request lagunya Iyet Bustami, Laila Canggung. Itu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Satria ya di Kenyamukan ya. Terima kasih nih sudah bergabung ya. Semoga jadi fans setia nih Mas Satria ya. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk dari Mas Satria ya. Request lagunya Iyet Bustami, Laila Canggung. Yang di belakangnya Mas Satria, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi keempat ya pendengar. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-51 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Dan waktu kita sisa 5 menit lagi ya. Tapi Ulfa masih menerima satu SMS yang masuk nih. Datang dari Mas Rio ya. Oke, pendengar langsung saja Ulfa bacakan. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat selalu Mbak Ulfa ya. Iya Mas Rio sehat selalu. Ngomong-ngomong Mas Rio baru nongol ini kemana aja. Oke, request lagunya Mbak Ulfa, request Rita Sugiarto nih, Cincin Permata Biru. Salamnya buat teman-teman semuanya yang lagi monitor aja, dan buat Mbak Ulfanya terima kasih, semangat selalu, sehat selalu dan sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Mas Rio juga tetap selalu dalam lindungan Allah dan juga selalu diberikan rezeki dan sukses juga ya. Amin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk dari Mas Rio ya. Oke pendengar, sahabat dandut ya, gak kerasa nih udah sejam lebih Ulfa menemanin di program Goda Gado sore ini ya pendengar. Saatnya Ulfa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan pendengar tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar. Dengan informasi terkini tentunya ya. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim yang sudah ikutan bergabung juga dan juga sudah setia menemani saya di sore hari ini ya. Semoga terhibur juga dan juga mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan sewilayah Kalimantan dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kami kembali menjumpai Anda siaran berjaringan Koordinator Nusantara ya 8 edisi Kamis 21 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan saya menjumpai Rista. Rista.
1: Halo Kak Ervi, selamat sore.
0: Sore, apa kabar cinta?
1: Alhamdulillah sehat Kak, cuman cuacanya panas banget ini di sini, super gerah. Kalau di sana gimana?
0: Sama loh, kayaknya bukan mataharinya satu orang satu lagi.
1: Tiga.
0: Satu gratis satu kayaknya.
1: Aduh.
0: Oke. Rista dari Nunukan, ada info apa nih yang bisa di-share untuk sore ini?
1: Oke, untuk sore ini ada info soal stok golongan darah AB di Kabupaten Nunukan mengalami kekosongan nih, Kak.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan. Kekurangan stok dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, menjelaskan tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan, darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
3: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi begitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
2: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah.
3: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL, itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
2: Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi yang disampaikan oleh Ahmad Ilham dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Oke, di Palangkaraya saya menjumpai Seno. Seno.
1: Iya, RP di Tarakan. Apa kabar?
0: Kabar saya sakit, cuacanya panas menyala-nyala. Bagaimana sebaliknya?
1: Kabar saya sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, RP.
0: Iya loh, suaraku jadi serak-serak banjir sore ini.
1: Waduh, kalau banjir itu biasanya sekelilingnya pada basah semua ya.
0: Iya benar, kasihan operatornya nih.
1: Iya.
0: Bagaimana di sana cuaca?
1: Oh, cuaca di Palangkaraya dari pagi sampai sekarang ini cerah merekah, RP.
0: Merekah, kayak singkong lagi digoreng gitu ya.
1: Singkong lagi digoreng.
0: Oke, Seno, dari Palangka ada informasi apa nih?
1: Ya, dari Palangkaraya, RP, ada informasi tentang bantuan sembako untuk mahasiswa.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih RP di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain Mipta.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Anggraini dan Dela turut menerima bantuan sembako tersebut. Keduanya berharap program serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mahasiswa. Mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan program bantuan sosial lainnya untuk mendukung kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
4: Harapannya bantuan ini selalu berkelanjutan di setiap tahunnya agar mahasiswa dapat menerima bantuan seperti ini.
5: Dan juga dapat membantu mahasiswa seperti kami. Kami juga berharap ada program-program baru lainnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mahasiswa seperti kami.
3: Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Maulidia dan Maulin mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada mahasiswa.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Menurut mereka, bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan pembagian sembako ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga seiring peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan generasi muda yang semakin maju. Norsa Emil Tatarik melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Catik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Seno dari Palangkaraya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Kota Tepian Samarinda, saya menjumpai Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo Ervi, kabar baik. Samarinda cerah hari ini, Ervi.
0: Alhamdulillah. Informasi apa yang disiapkan di Samarinda untuk dibagi di lintas Banjar sore ini, Dedi?
1: Informasi terkait bencana banjir yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Ervi.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Dedi Purnama.
1: Baik, terima kasih Ervi. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul meningkatnya ketinggian air di sejumlah kampung, kecamatan Tering dan sekitarnya. Mikael Carlos Jaang melaporkan.
2: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
3: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di Tering, dan akan menaikkan status menjadi status siaga bencana. Di Tering Baru, pemerintah kampung sudah memberikan bantuan sembako menyesuaikan aturan. Kami akan menetapkan status kesiaga agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2: Lebih lanjut, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan,

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan hari ini. Mereka menuntut kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun khusus wilayah Kota Tarakan, terangkum dalam laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Ada dua poin tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan.
2: Puluhan driver online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia, SEPOI Kalimantan Utara, menggelar aksi di kantor DPRD Tarakan Rabu 20 Mei kemarin. Kedatangan massa menuntut kesejahteraan pengemudi, baik berskala nasional maupun khusus di Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda 4, serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas. Sedangkan untuk tingkat daerah, menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebih. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver, serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut.
1: Tadi dia sempat orasi di bawah, ada dua poin tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan. Ini kan sebenarnya kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, tapi karena masyarakat Kota Tarakan ya kita terimalah sebagai bentuk aspirasi kita ke pemerintah provinsi nantinya. Besok ada rencana itu pertemuan dengan Dinas Provinsi, dengan SEPOI, dengan aplikator.
2: Pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara, aplikator, dan pihak SEPOI Kaltara. Isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan, dan SDF juga akan dibahas dalam forum tersebut. Yunus berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan driver online yang meminta penghapusan paket hemat dan penyesuaian potongan aplikator. Menurutnya, kebijakan tarif yang tidak wajar ini berimplikasi langsung pada pendapatan driver di daerah.
3: Jadi kendala utama itu soal kewenangan. Misalnya tadi soal tarif dari 2018. Tarif itu mungkin dibuat besok kan akan ada pertemuan di tapi dalam perhubungan provinsi. Sebagian besar yang sampaikan itu kita memang juga mengalami kendala. Misalnya kompetitornya kita mendukung. Apalagi itu sebenarnya implikasinya langsung kan ke daerah. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar pertumbuhan usaha-usaha bisa berjalan di
2: ia menyebut persoalan utama terletak pada kewenangan penetapan tarif yang sejak 2018 bukan berada di tingkat kota. Meski pemerintah kota mendukung, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dan aplikator. Ibnu Saud menegaskan Pemkot Tarakan tetap berpihak pada driver dan akan terus mendorong aspirasi mereka ke pusat agar ada kebijakan yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan konvensional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Tarakan, dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Di Banjarmasin, saya menyapa kakakku cantik, kakakku sayang, Kak Aul. Apa kabar, Kak? Bagaimana cuaca? Bagaimana kesehatan? Bagaimana yang bagaimana?

0: borongan ya sekaligus saja. Gimana kabar RT, gimana kabar RW, camat,
1: iya, kelurahan.
0: Kelurahan, iya, satu kampung ya. Enggak, biar RP ketawa gitu kan, bisa sehat kembali. Karena kan imunitas kan naik kalau kita bahagia kan begitu.
1: Benar, benar Kak. Kalau ketawa-ketawa aku lagi happy nih kan, langsung imun naik gitu.
0: Nah, begitu.
1: Dokternya enggak
0: berani makan bakso. Setelah ini makan bakso ya. Biar enak.
1: Bujur-bujur.
0: Iya, nah bujur benar itu ya. RP, kabar kru di Prosat Radio Banjarmasin. Alhamdulillah sore ini cerah baik juga, seperti cuaca yang mana sore hari ini juga seharian hot banget ya.
1: Alhamdulillah.
0: Cerah menyala.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau informasinya ntar, apa Kak?
0: Ya ntar pulangnya bisa bakso nih.
1: Ya bisa, bisa. Tunggu jam 8 Kak.
0: Bedes-bedes gitu ya. Biar ngucur lagi nambah nih.
1: Betul.
0: Oke, informasi dari Kota Seribu Sungai RP terkait dengan harga pupuk subsidi di Kota Banjarmasin masih stabil.
1: Oke, silakan informasi selengkapnya Kak Ul.
0: Baik, terima kasih RP Febrianti di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan harga pupuk subsidi saat ini tetap stabil. Langkah ini sekaligus menjaga produktivitas para petani di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Melonjaknya harga pupuk non-subsidi di pasaran tidak memengaruhi ketersediaan pupuk subsidi di Kota Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menjamin stok maupun harga eceran tertinggi bagi petani masih dalam kondisi stabil. Kepala DKP 3 Banjarmasin, Yuliansyah Effendi, menjelaskan pasokan pupuk untuk kelompok tani yang terdata oleh pihaknya bahkan masih dalam kondisi sangat mencukupi.
3: Insya Allah di Kota Banjarmasin petani kita selalu tidak ada masalah lah terhadap pengadaan pupuk subsidi ini dan penyerapannya pun. Tetapi sekali lagi, hampir setiap tahun selalu kuota yang diberikan selalu berlebih, sehingga bisa nantinya kelebihan itu kita kembalikan ke provinsi untuk diperlukan oleh kabupaten atau kota daerah lain di Kalimantan Selatan ini.
2: Di lapangan, kondisi ini turut dibenarkan oleh para petani. Salah satunya Suryadi, petani di kawasan Sungai Lulut Dalam. Ia mengaku harga tebus pupuk subsidi jenis NPK Ponska dan Urea tahun ini justru turun sekitar 5 hingga 15 ribu rupiah per karung jika dibandingkan tahun lalu.
4: Ya, makanya kita menabus juga, bukannya nengang membagi biasa aja kan, menabus. Kan kita tuh,
5: menabus ya?
4: Ya dalam sesaknya itu kan kita tahun ini 110 Ponska. Kalau Orea itu kan 105 sesaknya.
5: Sama aja lah harganya tahun lalu.
4: Berbeda. Tahun yang dulu kan 120 sesaknya.
5: Bermurah lah berarti lah.
4: Tahun ini bermurah.
5: Subsidi lah.
4: Iya.
2: Sebelumnya, pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Hal ini guna menjaga produksi pangan nasional agar tetap stabil di tengah gejolak harga pupuk dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Baik, RP, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke RP di Tarakan.
1: Baik, terima kasih Kak Uliana yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 21 Mei 2026 sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Upaya penanganan kasus penahanan warga negara Indonesia oleh militer Israel dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 terus dilakukan. Namun juru bicara Kemlu Yvonne Mawengkang menegaskan pemerintah Indonesia tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Menurutnya hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Dari dunia olahraga, pengurus besar olahraga domino nasional PB Orado resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat. Keputusan ini disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Rakernas dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa atau KONI 2026 di Pullman Jakarta Central, di Central Park pada Kamis 21 Mei 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Berikut informasinya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
3: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
4: Ada.
3: Biasanya berapa?
4: Biasanya 28.
3: Kalau per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
4: Per ekor 30.000. Yang kecil.
3: Yang kecil.
4: Ayam kecil ini yang sekilo.
3: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kena kira-kira?
4: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan,
5: kadang
4: 25,
5: kalau murah.
4: Ada
5: yang naik lagi nggak, Bu? Dari harga 30, naik lagi nggak?
4: Ya, saya ini harga 35, kalau naik ayamnya kali 31.000.
2: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
6: Dan alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah apa ya, konsumsinya, konsumsi pembeli itu menurun. Menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun. Tapi masih diambang. Batas masyarakat masih aman.
2: Selain memantau pasar, pemerintah Kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan harga minyak kita. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
7: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
8: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi HET di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Kalimantan Tengah, Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
7: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7
9: yang sudah disalurkan lah ya?
7: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter yang sudah kita salurkan.
10: Kalau untuk kita, harga 5 jutaan liter. Apa sesuai atau ada
9: apa itu harga minyak kita, Pak?
7: Oh, harga minyak kita gini. Memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai HET kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai HET 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
8: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal menyebut, dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
11: Harganya kan dari Bulog harganya 14.500.
9: Nah, dijual
11: 15.700.
9: Berapa banyak?
11: 50 bal.
9: 50 bal. Nah, saat ini berapa terjual sudah?
11: Saat ini terjual sudah 25 bal.
9: Sisa berapa bal lagi?
11: Sisa 25.
9: 25 bal lagi lah.
11: Ya. Itu cukup lah. Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebanyak karena 188.
9: Untuk dengan harga segitu pertambang gimana?
11: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualnya enak nah.
9: Banyak dicari orang.
11: Banyak dicari.
8: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
1: Sementara itu menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga memenuhi syarat untuk berkurban. Pemeriksaan dilakukan secara antemortem dan postmortem di sejumlah titik penjualan hewan kurban sekaligus disertai sosialisasi surat edaran Bupati Jombang terkait dengan pelaksanaan kurban di tahun 2026. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, dalam hal ini menjelaskan bahwa tim pemeriksaan akan melakukan pengecekan di lapangan secara acak guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, memiliki surat keterangan kesehatan hewan, serta memenuhi ketentuan syariat. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah yang tidak sesuai standar kesehatan maupun kelayakan hewan kurban.
13: Tujuannya adalah untuk memastikan hewan kurban yang dijual benar-benar sehat dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Dan tentunya juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan difokuskan ke kondisi fisiknya seperti mata, kemudian mulut, hidung, kuku juga.
12: Sementara itu, Satgas Pemeriksa Hewan Kurban Terpadu, Fedi Widianto, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara di sejumlah lokasi, termasuk yang dilakukan di Pasar Hewan Ngoro pada hari ini, tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa hewan kurban dengan kondisi kesehatan kurang baik, seperti diare, serta adanya hewan kurban yang belum memenuhi batas usia layak kurban, sehingga perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut.
14: Tadi ada dua yang kita temukan itu diare. Jadi kita obati, kita minta untuk ditangguhkan untuk dijual, untuk pemotongan kurban. Untuk dampaknya sebenarnya tidak ada, cuma syarat-syarat dari kurban kan juga sehat juga kan.
12: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2026 dan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Anu Kusuma melaporkan.
1: Taman Wisata Alam Menipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Berikut laporan selengkapnya Andri Iskandar.
15: Kawasan Wisata Alam Menipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman wisata bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Pakar geologi Heri Kota menilai Pulau Menipo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis konservasi dan edukasi lingkungan. Menurutnya, kondisi pulau yang tidak berpenghuni membuat flora dan fauna di kawasan tersebut masih terawat dengan habitat yang alami. Heri menjelaskan, pengembangan Menipo memerlukan dukungan berbagai pihak melalui konsep Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat.
16: Biodiversity-nya tadi kita lihat ada kakatua yang hari ini tidak lagi kita temukan di tempat lain. Di sini karena lingkungannya masih asli, ya, tidak banyak dikunjungi, ya, tidak banyak diganggu, sehingga masih ada pohon kakatua, di sini masih ada bangau, di sini ada buaya, di sini ada makaka fascicularis, tadi kita lihat ada kera ekor panjang, kemudian ada kelelawar, ya, kelelawar yang bertengger di lokasi tertentu, dia tidak sembarang memilih tempat.
15: Namun demikian, fasilitas pendukung wisata di kawasan tersebut perlu diperbaiki dan berpotensi membahayakan pengunjung. Jika nantinya ditetapkan sebagai geopark, pengelolaan Menipo akan mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Desa Enoraen, Sariwan Hafitakain mengatakan, pemerintah desa bersama masyarakat mendukung pengembangan kawasan wisata alam Menipo sebagai aset besar pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
17: TWA Menipo ini menjadi aset kami yang besar, yang dimana TWA Menipo ini masih asli. Di dalam sini ada mangrove, ada rusa, ada kelelawar, dan binatang-binatang liar yang dilindungi di tempat ini.
15: Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan Taman Wisata Alam Menipo mendapat dukungan semua pihak, terutama dalam perbaikan fasilitas dan akses transportasi, sehingga kawasan tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata konservasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kebudayaan Makassar menggelar forum group discussion FGD Pelestarian Cagar Budaya mendorong perda khusus pelestarian budaya. Berikut informasinya Edwin Masud.
18: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar fokus group discussion FGD Pelestarian Cagar Budaya dengan tema Sinergi Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan tujuan memperkuat kolaborasi dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Sri Wahyuli Malik dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.
19: Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya oleh pembangunan modern merawat sejarah agar tetap hidup dan menyatu dengan perkembangan tata kota, mengembangkan kawasan sejarah menjadi pusat wisata dan ekonomi yang maju.
18: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar Irwan Bangsawan dalam sambutannya mengungkapkan perlunya regulasi yang lebih spesifik terkait pelestarian budaya di Kota Makassar. Ia menilai keberadaan peraturan daerah tersebut penting sebagai dasar hukum dalam mendukung perlindungan, pengelolaan hingga pengembangan kawasan dan objek cagar budaya di Makassar.
20: Perundangan itu dilakukan pada zaman kepemimpinan yang lalu tentang perda pelestarian cagar budaya. Namun, menurut pemerintah Kota Makassar, perda tersebut belum memenuhi kriteria-kriteria khusus yang bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan pesat.
18: Selain membahas strategi pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya, forum diskusi juga menyoroti tantangan pelestarian di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek pembangunan dan pelestarian budaya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, embarkasi haji berbasis hotel diterapkan di Indonesia, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lantas bagaimana pelayanan embarkasi model baru tersebut? Selengkapnya disampaikan oleh Rosian Anwar dalam Fitur Haji Menuju Baitullah Produksi RRI Yogyakarta.
0: Saatnya kita ikuti Fitur Menuju Baitullah.
21: Kenapa pelaksanaannya ya dianggap sukses ya? Karena kita koordinasi komunikasinya bagus di kita.
22: Suasana
21: di
22: Hotel Ibis dan Novotel Kulon Progo tampak lebih sibuk dibanding hari biasanya. Hotel yang berdekatan dengan Yogyakarta International Airport atau YIA itu disulap menjadi sebuah embarkasi haji. Sylvia Rossetti, pelaksana tugas Kepala Kanwil Kementerian Haji Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cekatan memberi pemaparan kepada media ruangan-ruangan hotel yang digunakan sebagai bagian dari embarkasi.
21: Nah, di sini di bagian kesehatan alurnya. Pertama kita melalui kesehatan, kemudian yang di sini ada nanti ruang pemeriksaan wanita usia subur. Ini satu deret, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh kesehatan semuanya. Di sini kesehatan semuanya. Nah, kemudian dari kesehatan, itu dari pemeriksaan kesehatan, itu menuju ke dokumen pemberian paspor. Pemberian paspor. Nah, sambil jamaah menunggu, ini kan OSS antri nih. Sambil jamaah menunggu, kita berikan edukasi melalui Videotron 2 ini.
22: Hotel berkapasitas 224 kamar itu diwajibkan memberi keramah tamahan dengan kesabaran ekstra kepada tamu-tamu Allah dari Kloter Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah, termasuk dalam hal makanan yang dikonsumsi untuk jemaah calon haji.
21: Nah, ini menu makanan dari jemaah. Ini sudah mengandung protein hewani, semuanya nabati, semua sudah terpenuhi. Kalau kita dengan hotel, kita sudah include. Jadi konsumsi itu di sini sudah include dengan hotel, beda dengan asrama. Nah, dari makan, kemudian langsung menuju kamar, Mas.
22: Aris Kristiani dari Kloter 18 merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, embarkasi hotel menawarkan konsep yang berbeda, termasuk layanan bagi kaum lansia.
23: Menurut saya sih sangat bagus ya, Mas. Nyaman gitu, untuk terutama untuk para lansia, karena dari fasilitas yang kita dapat sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Fasilitas juga sudah cukup bagus buat para lansia, juga diberikan fasilitas yang sangat memang dibutuhkan untuk para lansia gitu.
22: Nur Yunus, jemaah calon haji dari Kloter 17 juga merasakan hal yang sama. Namun di sisi lain, kesigapan petugas yang ramah kepada jemaah, termasuk yang tengah menderita sakit, menurut Nur Yunus, sangat patut diacungi jempol.
24: Bagus. Jadi untuk kenyamanan jemaah, saya pikir sangat nyaman. Karena terutama kemarin kan saya pernah sakit, itu perawatan untuk orang sakit saya itu istimewa. Jadi langsung ada rujukan ke rumah sakit, kemudian ada yang nunggu di rumah sakit, itu betul-betul dilayani dengan sangat nyaman. Begitu saya tadi pagi dinyatakan sebelum subuh selesai pun, habis subuh sudah ada yang langsung jemput saya. Gitu ya. Jadi saya pikir sangat nyaman sekali. Untuk makanan juga istimewa. On time. Iya, on time.
22: Sementara itu, Agus Nur Budiatno, selaku Kepala Embarkasi Hotel YIA, menyatakan konsep embarkasi haji berbasis hotel yang diterapkan memang menjadi ujian perdana apakah konsep tersebut dapat berlanjut dan bahkan diaplikasikan di daerah lainnya. Sebab itu persiapan matang dan kerja profesional menjadi landasan gerak demi kesuksesan pelaksanaan embarkasi haji berbasis hotel.
25: Kita di YIA, di embarkasi YIA di Hotel Ibis, ini nanti jamaah diturunkan dan ditempatkan sesuai dengan kamar masing-masing. Sudah kita plotting sesuai data jamaah, laki-laki perempuan, kita setting by system ya, untuk mempermudah. Habis itu jamaah nanti setelah itu dinaikkan ke ballroom, sama seperti di embarkasi yang lain, sesuai dengan rombongan, sesuai dengan urutan pra-manifest yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk penerbangan itu.

0: rumah sakit Wates kalau memang harus dengan dokter spesialis.
1: Embarkasi haji berbasis hotel yang diterapkan kali pertama di Yogyakarta dan Indonesia ini memberangkatkan 26 kloter ke Tanah Suci, baik dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga sebagian Jawa Tengah. Efisiensi dan efektivitas tampak dari layanan yang diberikan tanpa mengurangi kualitas kenyamanan bagi tamu-tamu Allah yang akan menunaikan seruan berhaji ke Tanah Suci. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Clayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Berita di antaranya, Kutai Timur targetkan pembenahan fasilitas Bandara Uyang rampung 3 bulan. Dan KONI Kutai Timur mulai verifikasi atlet porprov. Pol PP Kutai Timur tertibkan banner ilegal bermuatan vulgar. Inovasi SPBU Sangatta Bontang dorong kemajuan Kutai Timur, siapkan jenis BBM beragam. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 39 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Jumat 22 Mei 2026. Hari ini berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Kutai Timur targetkan pembenahan fasilitas Bandara Uyang rampung 3 bulan. Berita kami kutip dari media Prahumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan Bandara Uyang Lahai di Kecamatan Kombeng sebagai salah satu sarana transportasi udara strategis di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan mediasi CSR bersama Dinas Perhubungan dan sejumlah perusahaan terkait pengembangan Bandara Uyang Lahai di ruang kerja Bupati Kutai Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Menurut Ardiansyah, keberadaan Bandara Uyang Lahai sangat penting karena wilayah di sekitar bandara memiliki aktivitas investasi ekonomi yang cukup tinggi, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Selain menunjang kegiatan ekonomi, bandara tersebut juga menjadi kebutuhan vital masyarakat dalam mendukung mobilitas dan akses transportasi udara. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerima sejumlah arahan dan rambu-rambu dari otoritas bandara terkait keberlangsungan operasional Bandara Uyang Lahai. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah bandara untuk turut berkontribusi melalui dukungan CSR. Dukungan yang diharapkan meliputi peningkatan kualitas landasan pacu, pengerasan area bandara, hingga pembenahan terminal agar lebih representatif dan layak mendukung operasional penerbangan. Ardiansyah optimistis proses peningkatan fasilitas bandara dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditargetkan, yakni sekitar 3 bulan. Ia juga menilai perusahaan-perusahaan besar yang terlibat memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai kebutuhan. Ya, berita selanjutnya berkat kami hadirkan di ruang dengar Anda, Kutai Timur percepat revitalisasi Bandara Uyang untuk topang industri energi. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, pemerintah daerah bersama dengan Dinas Perhubungan dan perwakilan perusahaan menyatakan komitmen bersama untuk mempertahankan serta mempercepat perbaikan Bandara Uyang Lahai yang berada di Kecamatan Kombeng guna menunjang konektivitas dan aktivitas investasi di wilayah tersebut. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang membahas peningkatan landasan dan pembenahan terminal bandara
bertempat di ruang kerja Bupati Kutai Timur pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Dalam pertemuan tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bahwa Bandara Uyang Lahai memiliki peran strategis karena melayani kebutuhan transportasi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas industri perkebunan dan sektor energi termasuk kawasan operasional Pertamina. Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kutai Timur menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam pengembangan bandara, terutama peningkatan kualitas landasan pacu dan perbaikan terminal yang dinilai belum mengalami perubahan signifikan sejak diresmikan. Dari pantauan Prokutim, dalam pembahasan turut disoroti sejumlah kendala operasional, mulai dari keterbatasan anggaran akibat pemotongan transfer ke daerah atau TKD, kondisi infrastruktur yang mengancam keberlangsungan bandara hingga faktor keselamatan penerbangan, seperti minimnya fasilitas radio komunikasi dan cuaca buruk. Masyarakat dan pemerintah desa juga menyampaikan harapan agar frekuensi penerbangan tidak dikurangi. Mereka menilai akses udara sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga, distribusi logistik hingga mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Dan sejumlah perusahaan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan bandara melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seperti PT Gunung Gajah Abadi, PT Sinarmas, dan PT Dua Lestari. Dukungan juga datang dari BPJS yang membantu perawatan lapangan bandara. Hasil rapat menyepakati bahwa Dinas Perhubungan akan mengkoordinasikan seluruh aspek teknis peningkatan landasan dan perbaikan terminal. Sementara itu, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes ditunjuk untuk mengelola dana CSR sekaligus melaksanakan pembangunan di lapangan. Perbaikan ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Pemerintah daerah berharap peningkatan panjang landasan hingga lebih dari 800 meter dapat memperkuat kemandirian operasional bandara serta membuka peluang peningkatan layanan penerbangan di masa mendatang.

Ya baik, Pak Dengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih terkait bandara di Kabupaten Kutai Timur. Bandara Kutai Timur di pedalaman Kutai Timur masih bertahan di tengah tekanan anggaran. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pemerintah harus terus melakukan evaluasi berkala terhadap operasional bandara perintis untuk memastikan pelayanan penerbangan bagi masyarakat di wilayah terpencil tetap berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur Mas Rianto Suryansyah usai mengikuti kegiatan mediasi CSR bersama perusahaan terkait Bandara Uyang Lahai di Kecamatan Kombeng di ruang kerja Bupati pada Kamis kemarin 21 Mei 2026. Pendengar, Mas Rianto menjelaskan bahwa evaluasi rutin yang dilakukan Kementerian Perhubungan mencakup seluruh bandara perintis di Indonesia, terutama yang mendapat subsidi operasional dari pemerintah pusat. Menurutnya, sejumlah tantangan kini dihadapi dalam pengelolaan bandara perintis, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM aftur. Namun demikian, ia menyebut kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan operasional penerbangan perintis. Kenaikan harga bahan bakar pesawat juga berdampak langsung terhadap biaya layanan penerbangan yang selama ini disubsidi oleh pemerintah.

Di masyarakat, yakni wacana pembatasan pengisian Pertalite bagi kendaraan di atas 1.400 cc yang disebut-sebut mulai berlaku di bulan Juni mendatang. Informasi tersebut sempat beredar luas dan memicu kekhawatiran sebagai pengendara. Darwin menegaskan hingga saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari pihak Pertamina mengenai pembatasan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Ia meminta masyarakat tidak lekas termakan kabar yang sumbernya belum jelas. Menurutnya, kepanikan justru dapat memicu pembelian berlebihan atau panik buying yang berpotensi mengganggu distribusi di lapangan. Dan pernyataan serupa disampaikan pengawas SPBU tersebut, di mana ia juga menyebut isu pembatasan maupun kenaikan BBM acap kali berulang dan tidak seluruhnya berasal dari informasi resmi. Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda di Spora dan KONI Kutai Timur mulai verifikasi atlet Porprov. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kutai Timur bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kutai Timur resmi menggelar kegiatan identifikasi dan verifikasi tahap pertama bagi seluruh cabang olahraga yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-8 Kaltim di Kabupaten Paser tahun 2026. Pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin, agenda verifikasi yang telah berlangsung semenjak Rabu 20 Mei 2026 itu difokuskan pada atlet potensial yang akan diberangkatkan dari 64 cabang olahraga. Sudah 52 cabang olahraga sudah diidentifikasi dan diverifikasi. Langkah ini diambil guna memastikan validitas data kontingen, keabsahan atlet, hingga rasionalisasi kebutuhan di lapangan demi menjaga prinsip efisiensi anggaran daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK Porprov Dispora Kutai Timur Opnil Untung yang dalam kegiatan tersebut didampingi oleh Bendahara Kegiatan Fadli menegaskan bahwa tahapan ini merupakan bentuk sinergi nyata antara Dispora selaku pemilik anggaran belanja dengan KONI selaku pemegang kendali teknis prestasi olahraga. Di mana pendengar, Opnil juga menambahkan bahwa seluruh cabang olahraga diharapkan benar-benar matang dalam menyusun komposisi tim agar yang diberangkatkan merupakan atlet yang memiliki potensi nyata dalam mendulang prestasi bagi daerah. Senada dengan hal tersebut, Kepala Sekretariat KONI Kutai Timur, Miss Wan Prima Putra, menjelaskan bahwa validasi keabsahan data sejak dini sangat penting agar kontingen Kutai Timur berada dalam posisi yang aman dan legal saat bertanding di Paser nantinya. Sinergi ini juga dilakukan untuk mengawal target besar yang telah dicanangkan oleh daerah. Kemudian terkait persiapan teknis, Miss Wan membeberkan bahwa sejumlah cabang olahraga saat ini sudah bergerak cepat melaksanakan pemusatan latihan atau training center mandiri, baik yang bersifat lokal di dalam daerah maupun yang dikirim ke luar Kalimantan Timur. Selepas rampungnya tahapan verifikasi awal ini, seluruh kendali persiapan dan sekretariat bersama kontingen Kutai Timur akan dipusatkan di kantor KONI Kutai Timur Stadion Kudungga. Kemudian mendengar, perwakilan dari pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pengkap PBSI Kutai Timur Rizky menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan kuota sebanyak 14 atlet untuk bertolak ke Porprov 8 Paser. Dengan komposisi atlet yang telah melewati hasil seleksi ketat dan evaluasi BK, PBSI Kutai Timur optimis mampu menyumbangkan prestasi maksimal bagi kontingen daerah. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program kami, pendengar, di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita selanjutnya, DTPHP Kutai Timur perkuat program Si Komandan untuk pulihkan populasi sapi.
Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Di tengah bentangan lahan yang luas dan potensi agraria yang belum sepenuhnya tergarap, kebutuhan daging sapi dan telur di Kabupaten Kutai Timur hingga kini masih ditopang kiriman dari luar daerah. Produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Dan situasi tersebut menjadi ironi

0: sendiri bagi daerah yang selama ini dikenal memiliki ruang pengembangan peternakan cukup lapang. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Kutai Timur terus mengakselerasi sejumlah program peningkatan populasi ternak, mulai dari program Si Komandan, inseminasi buatan atau IB, vaksinasi penyakit hewan menular, hingga pengembangan korporasi ternak dan ayam petelur. Kepala DTPHP Kutai Timur melalui pelaksana tugas Kepala Bidang Peternakan Mutia mengatakan bahwa program prioritas pemerintah untuk ternak besar saat ini adalah Si Komandan atau sapi kerbau komoditas andalan negeri, kelanjutan dari program sebelumnya yakni sapi indukan wajib bunting atau SIWAP. Dan pada tahun ini sekitar 500 lebih target IB atau inseminasi buatan. Ia juga menjelaskan bahwa setiap unit pelaksana teknis peternakan di Kutai Timur kini juga memiliki petugas yang telah dibekali pelatihan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, hingga pendampingan proses kelahiran ternak. Dan saat ini populasi sapi di Kutai Timur diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu ekor yang tersebar di 18 kecamatan. Angka tersebut meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 13 hingga 14 ribu ekor. Namun capaian tersebut belum mampu mengembangkan kembalikan populasi seperti sebelum pandemi 2020 hingga 2022 ketika jumlah ternak pernah menembus sekitar 24 ribu ekor. Penurunan populasi tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Wabah penyakit hewan menular menjadi salah satu pukulan paling telak bagi para peternak, di mana PMK kemudian LSD atau penyakit kulit benjol pada sapi hingga penyakit jembrana sempat menggerus populasi ternak secara signifikan. Meski populasi sapi mencapai sekitar 15 ribu ekor, jumlah tersebut belum otomatis mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara ideal. Dengan kebutuhan konsumsi daging sapi dan kerbau masyarakat Kutai Timur yang diperkirakan mencapai sekitar 1.200 hingga 1.250 ton per tahun, daerah ini sedikitnya memerlukan sekitar 6.000 ekor sapi potong setiap tahunnya. Dan berdengar di 99.4 FM, di sisi lain, peternak juga dihadapkan pada tantangan kematian ternak akibat penyakit, penjualan sapi keluar daerah, hingga reproduksi ternak yang belum optimal. Untuk menahan laju penurunan populasi, DTPHP secara rutin juga melaksanakan vaksinasi PMK, LSD, dan jembrana dengan dukungan vaksin dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dan pemerintah daerah juga menjalankan program desa korporasi ternak sejak tahun 2024 di sejumlah kawasan seperti Kecamatan Teluk Pandan, Morawahau, serta Kecamatan Kaubun. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.